0: Di Alintas Tahun Pradua, ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan pagi ini kita akan dengarkan langsung dari operator atau CS yang sudah terhubung. Pagi ini ada Kak Gilang. Selamat pagi Kak Gilang.
1: Selamat pagi Kak Elka.
0: Oke, kira-kira pagi ini situasi kondisi lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya seperti apa nih? Boleh silakan di-share ke teman Pradua.
1: Oke, terima kasih waktunya dan di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada Jumat pagi di sekitaran perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV atau CS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan yang pertama untuk situasi cuacanya pada pagi hari ini kami pantau hampir merata, hampir menyeluruh ini cuacanya cerah, cukup ideal ya, bahkan sangat ideal untuk memulai awal long weekend, awal weekend ini ya di hari Jumat. Meskipun kami pantau ini di hampir di seluruh persimpangan juga ada bekas turunnya air hujan ya, yang tadi malam atau mungkin dini hari tadi sempat hujan di perkotaan-perkotaan dan sekitarnya. Dan untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini kami pantau situasinya cukup lancar, meskipun ada beberapa persimpangan yang memang lebih ramai ya, seperti di Simpang Museum BRI ini pagi hari ini, seperti jam sibuk pagi pada hari kerja ya di Simpang Museum BRI, situasi arus lalu lintasnya lancar, namun untuk dari kaki simpang yang arah barat, ini memang untuk jumlah kendaraannya dan panjang antrian kendaraannya lebih dari dua kaki simpang yang lain yang ada di Simpang Museum BRI. Kami pantau ini di kaki simpang barat untuk antrian kendaraannya selalu mengekor hingga ke jembatan yang hendak menuju ke underpass. Jadi seperti biasa juga untuk teman-teman yang membawa kendaraan roda empat atau mobil pribadi khususnya di Simpang Museum BRI lebih bersabar karena mungkin membutuhkan lebih dari satu kali putaran pas lampu merah untuk bisa melintasi Simpang Museum BRI ini. Kemudian di Simpang Sawangan kami pantau untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tidak terlalu padat ya, cukup normal kami pantau. Dari kaki simpang barat, kemudian dari kaki simpang selatan dari arah Tanjung maupun dari arah alun-alun di sisi timur tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya, volume lalu lintasnya tidak terlalu ramai dan situasi arus lalu lintasnya cukup lancar. Begitu juga yang ada di pusat perkotaan Purwokerto ya, di simpang alun-alun pada pagi hari ini kami pantau untuk arus lalu lintasnya situasinya juga cukup lancar. Belum ada banyak hambatan samping karena parkir kendaraan baik di jalan masjidnya maupun di jalan Jenderal Sudirmannya ya, sehingga untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini di Simpang Alun-Alun juga kami pantau cukup lancar. Kemudian kami pantau beberapa titik di ruas jalan gerilya seperti di Simpang Patriot, ini kami pantau juga cukup lancar pada pagi hari ini, kendaraannya lebih bervariasi, ada kendaraan barang maupun kendaraan umum yang melewati simpang ini, namun karena memang lebar simpangnya atau lebar jalannya lebih lebar ya daripada yang ada di perkotaan, kemudian juga terbagi juga ada median jalan di tengah sehingga untuk arus lalu lintasnya juga sangat lancar di Simpang Patriot pada pagi hari ini. Kemudian bundaran Andang Pangrenan yang mungkin sekitar 10-15 menit yang lalu ini kami pantau cukup sibuk, namun untuk saat ini kami pantau untuk di bundaran Andang Pangrenan ini sudah cukup normal ya, tidak banyak kendaraan yang harus berhenti di tengah-tengah bundaran seperti 10-15 menit yang lalu. Untuk saat ini sudah cukup lancar, baik kendaraan dari arah barat, dari arah selatan yang tadi cukup padat, cukup banyak pada pagi hari ini cukup sudah normal, dan untuk arus lalu lintas di bundaran Andang Pangrenan cukup lancar. Kemudian kami melompat ke sisi utara di Simpang Gor Satria. Di keempat kaki simpang kami pantau untuk arus lalu lintasnya cukup berimbang, antrian kendaraan panjangnya juga cukup berimbang, tidak ada yang panjang banget, nggak ada yang sedikit banget ya di Simpang Gor Satria. Namun untuk arus lalu lintasnya kami pantau cukup lancar, kendaraan juga tidak ada yang terjadi penumpukan di tengah-tengah persimpangan, yang memang artinya bahwa di Simpang Gor Satria cukup lancar untuk pada pagi hari ini. di kemudian di sisi barat perkotaan.

0: Purwokerto, di Simpang Empat Karang Lawas ini kami pantau ini ramai sekali untuk simpangnya, baik khususnya dari arah barat atau dari arah Aji Barang. Ini untuk antrian kendaraannya cukup panjang, kendaraannya banyak juga, variasinya juga cukup lebih bervariasi ya daripada persimpangan yang ada di kota. Ini ada kendaraan barang juga dan kendaraan angkutan umum juga yang bisa melintas di sini, dan untuk arus lalu lintasnya cukup lancar meskipun khususnya dari arah barat ini cukup ramai kendaraan, cukup panjang antrian kendaraan yang ada di simpang 4 Karang Lawas. Ya, mungkin itu tentang arus lalu lintas yang bisa kami sampaikan, dan kembali mengingatkan bahwa di pertengahan bulan Juni ini nanti akan dimulai pekerjaan perbaikan jembatan Serayu ya, yang ada di Banyumas, yang menghubungkan antara Kecamatan Banyumas dan Kalibagor ya, Banyumas Kaliori, sekitar tanggal 15 Juni dimulai, dan mengharuskan untuk penutupan total mungkin sekitar 1 bulan lebih ya, sekitar 45 hari estimasi pekerjaannya. Dan untuk teman-teman yang memang terbiasa pulang pergi lewat jembatan tersebut ya, diharapkan untuk mencari rute yang lain, meskipun mungkin agak memutar, agak lebih jauh, namun ini untuk kepentingan bersama bahwa memang sudah harus dilakukan pekerjaan tersebut karena usia jembatan, demi keamanan semua orang, demi keamanan pengguna jalan, khususnya berkorban memutar sedikit mungkin tidak masalah. Dan kami yakin juga estimasi waktu pekerjaan hanya sekitar 1 bulan lebih, namun untuk penggunaannya waktunya kami yakin akan lebih lama dan lebih aman. Seperti itu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Kak Elsa, silahkan.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Gilang untuk informasi dan juga lapor lintas pada pagi hari ini. Terima kasih banyak dan selamat beraktivitas kembali.
0: Ya, terima kasih Kak
1: Elsa. Oke, dan tentunya tahun berdua kamu bisa simak ya tiap hari untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
2: Sekian info lalu lintas. Radio FM Purwokerto, teman

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: ada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Kali ini ada Taylor Swift yang sudah terkonfirmasi ya kalau lagu barunya bakal jadi original soundtrack untuk Toy Story tahun berdua. Jadi Toy Story 5 kan bakal segera tayang ya tahun berdua. Nah, di sini akhirnya Taylor Swift ini mengkonfirmasi ya rumor-rumor yang kemarin sempat rame ya diperbincangkan tentang mastiin ya lagunya dia itu salah satu lagu dari Taylor Swift ini bakal masuk jadi soundtrack untuk Toy Story 5 ya. Jadi lagu yang baru ini ya judulnya I Know It, I Know You yang nantinya bakal jadi original soundtrack ya. Ini lewat postingan ini tuh lagu original yang ditulis khusus memang untuk film Toy Story. Jadi kalau kita lihat ya film Toy Story 4 ini kan bakal dijadwalkan nanti tanggal 19 Juni ya tahun berdua. Sementara tuh singlenya udah rilis hari ini. Aku juga udah nunggu-nunggu banget ya Toy Story 5 ini. Karena aku ngikutin nih semua Toy Story aku udah tonton. Jadi yang kali ini pasti menarik banget ya tahun berdua. Kita tunggu ya nanti bakal tayang di tanggal 19 bulan ini banget ya tahun berdua. Oke deh, ya pasti buat kamu sambil nunggu-nunggu gitu ya. Kali ini aku mau puterin dulu ada salah satu lagu yang aku harap kamu juga merasakannya ya, menjadi manusia paling bahagia dari Gia Indrawari, Ejay.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Radio FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: defined by the things that I love, not the things I hate, not the things I'm afraid of, the things that haunt me in the middle of the night. I just think that you are what you love.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Ternyata gak cuma aku ya, teman Pro 2 yang suka kelupaan barang. Apalagi barang-barang yang kecil, yang perintilan. Ya padahal tiap hari kita pakai ya, tapi kadang suka lupa ya, teman Pro 2. Kali ini ada Nandita yang gabung di WhatsApp ya. Ini sering ya, waduh malah sering banget nih. Kayak kunci motor ya, sering kelupaan. Untung sekarang tuh udah beli yang kayak AirTag, tapi bukan AirTag ya. Oh, biar gampang nyarinya ya. Oke. Ini kayaknya industri kendaraan itu juga memahami ya, kalau kita suka lupa naruh kunci. Makanya tuh sekarang nyari kunci itu gampang ya, yang bisa kedetek di mana ya enggak sih? aduh. Ini memahami banget kita-kita yang mau sering kelupaan ya. Thank you Nandita udah ikutan sharing di sini ya. Terus juga di Instagram atau dari Pro2PWT juga udah gabung. Halo, selamat pagi. Ada dari Virgo. Ini sering banget nih ketinggalan dompet, kacamata. Lo. Mentang-mentang sekarang udah bisa cashless ya. Jadi dompet sering kamu ketinggalan gitu kan. Kacamata. Ah, ini kacamata kadang suka lupa naro ya. Kadang suka sembarangan naro tuh juga bisa bikin kita lupa ya. Giliran mau dipakai kayak aduh di mana gitu kan. Terus juga ada Alvino nih. Kadang lupa adalah catatan belanja ya. Kadang enggak kebawa ke pasar. Udah nyampe pasar nih, udah mau belanja. Lah catatannya mana gitu ya. Padahal kan itu barang-barang yang perlu kita beli gitu ya, tapi kelupaan. Jadi modal pakai ingetan aja ya. Aduh, ada-ada aja, perlu udah dicatat ya. Oke deh, nanti aku bakal sama-sama lagi. Kamu boleh sharing lagi ya, kasih tahu aja. Ada gak sih barang-barang yang sering kelupaan ya? Barang apa tuh? Boleh kasih tahu aja bareng sama aku, Elsa di Spider. Masih bakal aku sapa-sapa nanti sampai jam 9 ya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. Teman terbaik kamu.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kali ini Jakarta Movin ya bakal menghadirkan pertunjukan musikal. Ini judulnya Senja Teduh Pelita. Kamu pasti langsung kepikiran ya kalau denger judul musikalnya. Ini kan lagunya Malik and the Essentials ya. Tapi memang beneran diadaptasi dari lagu-lagunya Malik and the Essentials ya tahun 2002. Jadi nanti pertunjukan ini bakal digelar di Graha Bakti Budaya ya, di Taman Ismail Marzuki dari tanggal 3 sampai 12 Juli 2026 ini. Wow. Ini sutradara sekaligus founder Jakarta Movin ya, ada Nuya Susantono mengatakan juga ya, kalau kolaborasi ini itu sebagai upaya ya untuk membuat musikal sebagai bagian dari budaya pop Indonesia. Dan menurutnya emang dari awal ya, punya visi untuk menghadirkan pertunjukan musikal yang dekat dengan masyarakat luas dan dapat menjadi pintu masuk bagi penonton yang baru pengen mengenal dunia teater musikal gitu loh tahun 2002. Wih, asik sih. Siapa sih yang gak suka sama lagu-lagunya Malik and the Essentials ya. Semuanya itu enak-enak banget ya tahun 2002. Dan memang ini sang sutradara juga udah mention ya kalau Malik and the Essentials ini kan udah berkarir selama 24 tahun ya, 2 dekade lebih, dan punya pengaruh besar juga di budaya pop Indonesia. Karya-karyanya tuh benar-benar bisa menjangkau berbagai generasi loh ya. Ya, dan itu emang sampai sekarang tuh masih enak banget didengerin ya. Setuju, setuju, setuju. Dan tentunya dalam proses pengembangan ya, konsep Senja Teduh Pelita ini penuh banget dengan keseruan ya. Ada banyak ide-ide, gambaran peristiwa yang wah keren banget sih. Dan dalam pementasan nanti ya, ini yang seru sih. Setidaknya bakal ada 20 lagu dari Malik and the Essentials yang bakal diadaptasi dalam panggung musikal ini. Wah, to be honest aku penasaran banget sih. Semoga nanti bulan Juli aku ada kesempatan ya buat nonton langsung ya teater ini yang aku suka juga, karena emang lagu-lagunya Malik ini kan enak-enak banget ya tahun 2002. Yaudah deh, sambil nunggu bulan depan ya untuk musikal ini bakal rilis ya, aku bakal puterin dulu lagu Malik and the Essentials ya. Senja Teduh Pelita spesial buat kamu.

0: demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: 0811-3312-22 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kan?

orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Gita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Gita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kali ini aku bakal sama-sama lagi yang pada pelupa. aduh, ternyata banyak yang sering kelupaan sama barang ya. Kali ini ada Anissa di Purbalingga. Ini aku tuh suka, bahkan sering kelupaan ya. Bawa barang ya, ini adalah bedak sama tisu kalau bepergian. Waduh, ini mah starter pack wajib ya buat ciwi-ciwi ya. Karena kalau di luar ya, kita juga perlu sedikit touch up ya. Kayaknya setiap tas kamu Anissa harus diisi bedak sama tisu deh ya. Jadi kamu stok banyak biar kalau ganti tas kamu gak kelupaan lagi gitu ya. Oke deh, dan juga aku mau menyapa halo di Instagram ya. Di antara reproduktor itu udah banyak juga yang merapat ya. Kali ini ada dari ada Mer. Halo Mer. Ini suka kenalan HP sama dompet. Loh. Ini padahal HP saat melekat ya. Kayaknya salah satu barang yang gak rela ketinggalan itu HP ya. Rela balik lagi kalau misalnya HP yang ketinggalan ya. Kalau dompet bisa lah, karena kan sekarang bisa cashless ya. Tapi kalau HP kayak sekarang kayak gak bisa kalau tanpa HP ya tahun berdua. Tapi ada kalanya juga emang kita harus mengurangi ya main gadget atau screen time, biar kita tetap terkoneksi dengan lingkungan sekitar gitu ya tahun berdua. Oke deh, nanti bentar lagi aku bakal live di TikTok. Jadi jangan lupa buat follow ya di Atrari Berdua PWT.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: ada. Selamat pagi teman Prodi 2.
1: Kali ini updatean dari Ellie Goulding dulu ya teman Prodi 2. Baru aja ngumumin album baru, album ke-6, I Know Too Much ya. Jadi ini spesial karena ini bercerita lebih banyak personal ya. Karena ada cerita tentang perceraiannya dia juga di album ini teman Prodi 2. Jadi untuk perilisan album studio ke-6-nya ini dijadwalkan nanti tanggal 4 September 2026 ya. Ini jadi proyek album penuh pertamanya dalam lebih dari 3 tahun terakhir. Tapi gak cuma itu ya, karena konteksnya berbeda ya. Jadi kehidupan personal yang cukup mendalam, yaitu tadi soal perceraiannya dia, ternyata menjadi salah satu penguat ya untuk lagu ini, untuk lagu-lagu di album ini ya teman Pro 2. Waduh. Karena di Februari 2024 ya, Ellie ini ngumumin perpisahan dengan suami ya. Dan setelah hampir 5 tahun menikah ya, sambil menegaskan kalau keduanya tetap bersahabat dan berfokus pada pengasuhan putra mereka yaitu Arthur. Wah, ini meskipun udah gak sebagai pasangan gitu ya, tapi ternyata mereka masih berkomitmen untuk pengasuhan putra mereka, tetap bersahabat ya. Tapi gimana ya, sulit masuk logika ya teman Prodi 2 kalau misalnya tetap bersahabat dengan mantan ibaratnya ya. Tapi ini cukup dewasa ya teman Prodi 2. Waduh, ini dalam banget ya. Jadi dalam proses penulisannya pun Ellie Goulding ini banyak mencari inspirasi dari puisi, buku, dan pokoknya dari karya-karya yang udah terbit duluan ya teman Prodi 2. Wah, dalam ya, dalam banget ya. Nah, untuk hari ini tanggal 5 Juni, Ellie ini memastikan sudah rilis ya untuk single terbarunya yaitu Black Prada Dress ya, yang dirilis di hari ini banget ya tahun 2022, dan kita tunggu full albumnya nanti di September ya.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

Saatnya Lomba dan Lagu Ambiar di Pro 2.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, kali ini aku bakal sapa-sapa yang gabung merapat di TikToknya Pro 2. Ih, banyak banget juga yang udah gabung ternyata. Pada pelupa juga ya, apalagi tadi Mbak Hilda udah gabung juga. Pernah lupa kondangan tapi gak bawa tas ya, cuma bawa HP ya. Ini gara-gara mampir ke tempat saudara, tasnya ditaruh di sofa, malah ketinggalan. Alhasil Mbak Hilda akhirnya kondangannya transfer ya, padahal kamu datang ya. Itu lucu banget sih. Terus juga tadi Nandita kelupaan kamu ya soal kunci motor udah aku bacain ya, thank you. Terus juga Mbak Alfisyah juga nih, katanya sering banget lupa. Waduh, lupaan banget sih. Ini pada kenapa pada pelupa ya? Oke, terus juga Hal Cappuccino, thank you ya, maknya Nanai. Bang Maturaman, thank you. Ini Bang Febri ya, thank you juga. Bang Agus juga terima kasih ya. Dan yang pasti buat kamu tahun Pro 2 yang mungkin ngerasa pelupa banget gitu ya, kayaknya kamu harus catet atau enggak ini apa namanya, berusaha pelan. Kenapa kalau enggak pelan? Karena kalau gerasa gerusu itu bikin kita gampang udah lupa ya. Padahal barang tuh ada depan mata kita, cuman karena gerasa gerusu akhirnya enggak kelihatan. Biasanya gitu ya tahun Pro 2. Oke deh. Nanti aku bakal balik lagi. Jadi buat kamu terus aja merapat ya. Aku bakal ke lagu dulu. Ada Ribuan Memori spesial buat kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah ya, tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Radio FM Purwakarta.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Hai Tom Pradua, tentunya thank you banget yang DM dan merapat di live TikTok ya. Halo, ada Alvino, Mbak Dian, semoga lekas pulih ya. Ada Iani juga, terima kasih. Pokoknya rame banget juga udah pada komen-komen. Mbak Tika juga tadi udah masuk merapat di sini ya. Ada Z, terima kasih. Ada Bang Fatur Rahman, ada TB juga. Ya, ada Nanai alias Cappuccino, emaknya nih ya. Halo Mbak Yani, terima kasih. Alvisha juga. Ada Rasya Rafa, terima kasih ya. Yang pasti aku masih ada 1 jam ke depan. Nanti abis ini kita bakal ngobrol dengan topik lingkungan ya, bertepatan juga dengan Hari Lingkungan Sedunia hari ini atau Pro 2. Nanti kita bakal live di YouTube RRI Purwokerto. Jadi aku mau say thank you dulu buat teman-teman. Semoga bisa terus semangat ya sebelum besok ketemu weekend ya, buat santai-santai hari ini selesaikanlah apa yang harus selesaikan. Terima kasih banyak. Nanti ketemu lagi di live di YouTube RRI Purwokerto ya, dan live TikToknya juga abis ini bakal end live. Jadi terus enjoy pokoknya ya, bareng sama aku Elsa, masih banget di Predo FM Purwokerto. Lagu terakhir di sini sebelum aku dialog ya, ada Tulus dengan Satu Hari di bulan Juni.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Spada. Selamat pagi, teman Produa.
1: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Produa. Yang pasti pagi ini bareng sama Kelsa yang bakal temani kamu. Lanjut ya, kita bakal ngomongin soal lingkungan ya. Kita harus hidup lebih ramah lingkungan juga. Dan pagi ini kita bakal ngobrol nih sama teman-teman dari komunitas Comots ya. Yang pastinya kita bakal sharing dengan topik yang udah kita share juga di media sosial teman Produa. Kali ini ngebahas tentang dari kreativitas ke kepedulian, mengajak generasi untuk mencintai lingkungan. Dan bertepatan dengan hari ini juga ya tahun Produa, hari ini tuh diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia di tanggal 5 Juni. Ini jadi refleksi baru buat kita untuk lebih aware, lebih sadar, dan lebih memperdulikan lingkungan kita ya tahun Produa. Wah, ini pasti bakal jadi obrolan yang seru ya. Kali kita bakal ngobrol dulu, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Mela, Kak Ermit. Oke. Okay.
2: Semua mendengar.
1: Gimana kabarnya Kak Mela?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Kak Mimot ini gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah, pada sehat ya. Kayaknya pada semangat banget hari ini buat sharing ya. Ini topiknya dari kreativitas ke kepedulian ya. Ini ngajak generasi ya, apalagi generasi-generasi sekarang, generasi muda untuk lebih bijak ya. Nah, ini menurut kakak sendiri, kenapa sih penting kita tuh harus peduli terhadap lingkungan dari sekarang? Nih, apa yang buat ini penting ya? Mungkin Kak Mela dulu boleh sampaikan.
2: Kenapa ini menjadi hal penting? Karena apa ya? Kita kan hidup di bumi ini yang mana kita juga harus menjaganya kayak gitu. Dan perlu kita ingat bahwasanya alam yang kita manfaatkan hari ini bukan hanya untuk kita, tapi juga nanti untuk generasi yang mendatang, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kayak gitu. Maka dari itu, ya kita harus mulai sadar diri dan juga harus mulai geraklah. Kita harus menjaga lingkungan mulai dari sekarang, mulai hari ini gitu. Dan gak usah muluk-muluk, dari hal yang kecil aja kayak gitu.
1: Okay.
2: Jangan buang sampah sembarangan, bawa tumbler atau yang lainnya kayak gitu.
1: Okay. Jadi memang penting banget ya Kak Mela, karena emang ini kan bumi cuma satu ya, buat generasi-generasi

0: selanjutnya. Kalau gak dari sekarang, kapan lagi gitu ya. Kalau dari kami Mod ada...
1: Kan gak mungkin juga pindah ke Mars kayak gitu kan ya.
0: Iya bener banget sih. Ini kalau dari kami Mod ada tambahan juga gak?
2: Iya ada. Jadi generasi di sini tuh bukan hanya untuk yang muda-muda saja ya. Bukan yang Gen Z, Alpha, dan selanjutnya. Tetapi juga seluruh generasi ini kalau bisa kita ngajak... membujuk seperti itu untuk terus menjaga lingkungan kita. Betul tadi yang dikatakan Kak Mela gitu. Karena nanti apa yang akan kita tinggalkan gitu loh untuk generasi selanjutnya gitu. Gak mungkin kita meninggalkan kesedihan seperti itu.
0: Okay. Elsa. Oke, iya sih. Masa kita ngasih ibaratnya warisannya tuh bumi yang rusak. Aduh. Kita kalau jadi cucu juga gak mau ya tinggal di bumi yang rusak juga ya. Nah ini... Kalau tadi kan sempat Kamela mention di awal juga, ini kan kita bisa mulai dari hal simpel. Tapi sebenarnya masalah lingkungan yang sebenarnya udah terjadi nih, udah mungkin kita rasakan juga. Tapi mungkin orang-orang atau masyarakat tuh masih menganggap sepele. Itu ada nggak sih atau seperti apa permasalahan lingkungan yang ada di sekarang ini nih? Mungkin Kamela boleh menjelaskan juga.
3: Dari hal yang paling sepele, mungkin kalau membuang sampah sembarangan itu hal sepele banget, tapi yang kayaknya hal kecil tapi kurang disadari sama orang ya. Nah, hal sepele lain untuk kita menjaga lingkungan yang kemudian sangat dekat dengan kita ini sih, contoh menghemat listrik, menghemat air gitu. Nah, ini kan hal kecil yang kadang sering kita luput ya. Contoh kayak charger, kadang kita sering kali udah penuh baterainya tapi colokan kepala chargernya masih nyolok. Nah ini kan tanpa kita sadari itu tuh kayak mencuri energi listrik kayak gitu loh. Yang mana ini kan akhirnya berimbas pada apa namanya yang lebih luas gitu loh. Pemanasan global kayak gitu. Kemudian kayak air gitu. Semisal kita wudu di tempat umum ataupun menggunakan air di rumah kita sendiri, selayaknya ya menggunakan sesuai dengan kebutuhan gitu, jangan sampai kemudian udah nggak kepake dibiarkan nyala terus kayak gitu kan. Tapi gunakan secukupnya. Makanya saya cukup apresiasi sih di beberapa fasilitas umum seperti di masjid ada peringatan gunakan apa namanya keran jangan air terlalu besar kayak gitu. Ya air keran jangan terlalu besar. Nah ini kan salah satu untuk kepedulian lingkungan juga kayak gitu kan. Untuk menggunakan sumber daya itu ya secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Tujuannya ya itu tadi untuk menjaga lingkungan kita kayak gitu sih.
0: Oke, ternyata itu hal simpel ya. Tapi kadang suka kelupaan ya Kak Mela, kayak tadi yang soal charger ya. Kita cuma cabut handphonenya aja ya. Dan itu kan ternyata emang masih menyedot energi ya kan. Walaupun mungkin kita anggapnya dikit-dikit doang. Lah dikit-dikit doang berapa lama nih, bertahun-tahun. Dan semua orang lakuin hal yang sama. Wah itu juga jadi gak hemat energi ya. Oke. Nah ini kalau dari kami Mod, ada gak kayak permasalahan, mungkin masalah lingkungan ya yang sering ditemui. Tapi ternyata orang-orang tuh masih nganggap sepele. Itu ada gak kalau dari kami Mat ngeliatnya?
2: Ada kalau dari aku ada. Jadi kan ya kita manusia makhluk biologis tentunya makan ya. Kebutuhan energi dan lain-lain. Jadi ya mungkin masih banyak itu yang menyisakan makanan Mbak. Seperti itu. Padahal tidak dimakan sampai habis, menyisakan sisa-sisa makanan. Bahkan kalau misalnya sisa makanan itu terus menumpuk, lama-kelamaan kan akan menghasilkan gas ya, gas metana. Dan tanpa disadari itu juga pemicu, salah satu pemicu pemanasan global. Gitu. Terus kalau kita mencuci piring, mencuci wajan, yang masih ada sisa minyak jelantah juga. Nah, dibuang ke saluran air. Nah, itu juga ya bisa mengganggu ekosistem air seperti itu.
0: Wow. Itu sih. Oke.
2: Sepele ya.
0: Itu sepele banget sih. Berarti kayak itu kan sangat dekat ya soal makan juga. Kadang kita tuh suka kemaruk dulu ya, kayak aku mau ngambil ini itu, apalagi kalau misalnya di kondangan misalnya ya, ini lagi musim-musim hajatan ya. Kadang tuh prasmanan kan kita emang bisa bebas ya ngambil apa aja gitu ya. Tapi kadang suka kalap dan ujung-ujungnya enggak habis. Wah, itu. Itu. Ini masyarakatnya masih banyak ya. Bener-bener. Terus juga soal tadi ya, soal kita masak. Karena kan kita pasti masak ya, ada penggunaan minyak segala macam. Emang pengolahannya kan harusnya beda ya. Harus bisa juga ditampung ya, minyak jelantah kan juga ada pengolahannya sendiri. Jadi gak bisa dibuang ke saluran air langsung gitu ya. Selain bikin mampet ya kan, itu juga ngerusak lingkungan ya ternyata. Wah ini hal-hal sepele banget, tapi ternyata ikut menyumbang kerusakan bumi ya. Wah ini buat teman Pro2 yang lagi dengerin mungkin jadi lebih sadar ya. Ini kalau habis ngecas handphone kayak langsung cabut deh. Makan kayak ngambil secukupnya deh. Kalau misalnya kurang baru nambah ya. Jangan kalap di awal ya. Ini jadi reminder juga buat aku personal, buat kita semua ya teman Pro2. Wah jadi disadarkan ya, ternyata ada hal-hal sepele yang selama ini mungkin luput ya dari pandangan kita. Karena mungkin kita ngelihatnya permasalahan sampah tuh yang besar-besar ya, yang membuat banjir, yang buang sampah sembarangan segala macam. Ternyata dari hal kecil yang sangat dekat sama kita masih sering terjadi, dan kayak kita harus mulai sadar setelah kita ngobrol ini ya. Nah terus kalau ini berkaitan dengan topik juga ya, ada gak sih cara kreatif yang bisa dilakukan anak muda buat menjaga lingkungan nih? Nah ini cara-caranya itu seperti apa sih yang mungkin dari teman-teman Comot bisa share ke teman Pro2 yang lagi dengerin juga? Mungkin dari Kak Mimot boleh?
2: Iya, jadi kalau dari kita sendiri ya, dari Comot itu ada yang udah hampir rutinan kita lakukan ya, bersama teman-teman yang muda, teman-teman yang di atas kita dan sebagainya gitu. Jadi di Comot itu ada kita rutinan membuat bookmark atau pembatas buku ya Mbak, pembatas buku itu dari sisa-sisa kertas, lagi-lagi yang masih bisa kami manfaatkan itu kertas, seperti itu. Baik itu membuat bookmark, yang juga sebulan lalu membuat paper sheet, nah seperti itu. Itu sih yang selama ini masih kita laksanakan, seperti itu kalau di Comot. Barangkali teman-teman dengar juga ada ide mungkin bisa dilakukan. Seperti itu.
0: Oke, apalagi ya anak-anak sekarang mungkin suka juga sama crafting-crafting gitu ya, kayak membuat sesuatu ya. Pokoknya ini akan mengasah kreativitas juga. Kayak tadi sempat di-mention dari teman-teman Comot ya, dan juga mungkin bikin kayak bookmark ya, pembatas buku atau juga paper sheet dari barang-barang yang mungkin kertas ya terutama yang enggak terpakai tapi bisa dimanfaatkan lagi. Jadi nilainya tuh makin meningkat juga. Wih, keren ya. Kalau dari Kamela nih, ada enggak sih cara-cara lain ya mungkin ya, selain yang mungkin Comot lakukan, misalnya biar kita tetap bisa menjaga bumi ya dengan cara kreatif, kalau dari Kamela seperti apa?
3: Kalau menurutku ini ya, kadang kan kita itu suka sekali untuk berkegiatan sosial gitu ya, mungkin bisa menyarankan generasi muda itu untuk gabung komunitas peduli lingkungan atau membuat komunitas, kita juga bisa sih, contoh kayak kita di Comot kayak gitu kan. Kan berawal dari 3 orang, alhamdulillah masih bisa eksis sekarang, dan ini mungkin untuk kayak para pendengar generasi muda, mungkin ada proyek di kampus atau yang lainnya, bisa tuh membangun komunitas yang peduli lingkungan kayak gitu, entah itu yang nanti DIY barang-barang bekas atau mungkin lebih fokus ke apa namanya menanam-nanam kayak gitu juga bisa sih. Nah itu salah satu mungkin gerakan apa ya namanya ya, kecil tapi bisa terasa. Dan aku kira dengan semisal kita membangun komunitas ini akan lebih berkelanjutan kayak gitu, karena geraknya tuh kita gak sendiri gitu loh. Soalnya kalau semisal ada kan masih tetap ada semangat gitu. Nah kemudian sekarang kan udah eranya digital kayak gitu ya, untuk berkampanye, untuk menyuarakan itu kita bisa lebih luas. Nah, maka dari itu untuk apa ya, teman-teman generasi muda kayak gitu bisa juga mulai kampanye tentang peduli lingkungan ya lewat media sosial gitu, lewat berbagai media sosial, IG, Facebook dan lain-lain kayak gitu kan. Ya minim-minim kayak semisal lagi bawa tumbler gitulah, bisa dibuat story IG gitu kan. Akan apa ya, langkah kecil untuk kemudian men-trigger orang lain biar keren ya, dia sudah mulai apa namanya menjaga lingkungan dengan bawa tumbler sendiri atau mungkin mengurangi penggunaan sampah plastik kayak gitu kan. Itu kan hal-hal sepele, menyenangkan, tapi secara nggak disadari itu bisa memotivasi teman kita, follower kita untuk apa ya, mulai bergerak menjaga lingkungan dari hal-hal kecil seperti itu sih. Itu yang aku rasakan sih seperti itu.
0: Oke. Benar ya, karena emang eranya media sosial ya. Jadi kita manfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin ya Kamela ya. Jadi biar dampaknya itu semakin luas dan semakin banyak orang juga sadar, aware soal lingkungan yang harus kita jaga ini pastinya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut ya. Kita harus break dulu, jadi buat kamu tahun berdua terus merapat di sini ya. Masih banget di Spada.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM Purwakarta, teman.

0: Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Alright, teman Pro 2, Tulia masih bareng sama aku Elsa di sini ya. Kita masih ngobrol-ngobrol juga dengan Kak Mela, Kak Mimot dari komunitas Comot ya. Ini ngebahas tentang berawal dari kreativitas sih ya, dan juga keperluan untuk mengajak generasi mencintai lingkungan. Nah, tadi di awal sempat dimention juga ya, kalau misalnya kita tuh bisa mulai sadar dulu ya, tadi udah disebutin beberapa hal sepele yang ternyata itu juga menjadi masalah lingkungan gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau peduli dengan lingkungan, apakah kita harus mulai dari hal-hal yang besar dulu atau seperti apa nih sebenarnya? Apalagi buat orang-orang awam nih ya, teman Pro 2, ya mungkin belum banyak tahu ya soal isu lingkungan atau gimana caranya. Apakah kita harus mulai dari yang besar-besar dulu atau seperti apa? Boleh Kak Mimot, boleh?
2: Oke, jadi kalau untuk memulai ya, memulai kita peduli dengan lingkungan sekitar kita seperti itu, mungkin ada beberapa cara ya yang bisa dilakukan, dipraktekkan juga kepada teman-teman. Yang paling pertama sekali itu kita mulai membuang sampah pada tempatnya, yang mana tahu sendiri seperti itu. Itu ya yang paling dekat dengan kita nih, karena kan kita juga menghasilkan sampah seperti itu. Membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan seperti itu. Lebih baik lagi jika di tempat kerja kita atau di rumah kita atau di ruang publik sudah ada ini ya, pembeda apa? Jenis ini sampah.
1: Oh, nah, terpilah ya.
2: Iya, terpilah seperti itu. Jadi itu lebih memudahkan kita seperti itu. Terus selanjutnya tadi juga yang udah dikatakan Kak Mela, mungkin penggunaan listrik, penggunaan air dan lain-lain bisa diperhatikan lagi seperti itu. Jadi kan ya walaupun cuma nyabut HP-nya doang, charger yang gak dicabut dari stop kontak kan, kalau lama-kelamaan berbulan, bertahun, nah itu juga tidak bagus untuk lingkungan kita. Nah, selanjutnya juga mungkin bisa ini ya Mbak, mengurangi penggunaan plastik, nah lagi dan lagi mengurangi penggunaan plastik. Nah, ya mulai dari bawa wadah sendiri, terus bawa tumbler sendiri untuk minum di mana seperti itu. Dan juga era digital tentunya memudahkan kita ya, karena screen time kita rasanya lebih banyak gitu dibandingkan kita berinteraksi. Nah, pas masa screen time itu ya mungkin kita bisa tadi sama kayak Kak Mela katakan gitu, kita bisa bikin snap atau postingan di IG kalau kita udah bawa tumbler sendiri dan lain-lain, dan itu bisa menggerakkan teman-teman yang lain gitu. Wah keren nih, dia udah mulai zero waste dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu sih kalau dari aku.
1: Okay. Kalau dari Kak Mela ada tambahan nggak? Ini kalau kita buat memulai itu seperti apa sih Kak? Memulai untuk lebih peduli sama lingkungan ya?
3: Nah, untuk memulai mungkin secara teknisnya ini ya, aku juga teringat pas waktu kita diskusi itu, kita coba lakukan 3 langkah. Pilih, pilah, dan juga olah, kayak gitu ya. Jadi kita harus mulai dengan kayak semisal memilih gitu ya. Semisal kayak kita belum bawa wadah sendiri, kita bisa membungkus atau tempat makan yang bisa dine-in, makan di situ biar kita mengurangi sampah sekali pakai, kayak gitu. Kalau semisal makan di situ kan pakai gelas, pakai piring kan dari situ yang kemudian nanti bisa dicuci gitu kan. Kemudian kalau terkait dengan pilah, nah ini seperti tadi yang dikatakan sama Mimot ya, memilah sampah organik, non-organik itu kan hal kecil yang bisa mulai kita lakukan di rumah kayak gitu. Dan juga olah, mungkin kalau mengolah sampah yang besar, massal, kita masih kesulitan kayak gitu ya. Mungkin dari hal kecilnya, kita bisa kayak ini menggunakan kotak, entah itu kotak sepatu atau apa, untuk diantai menyimpan kayak kabel-kabel HP itu kan seringkali berserakan
1: betul.
3: Kita pakai tuh kayak gitu. Kalau misal mau lebih cantik lagi ya, kita olah, kita manfaatkan kotak tersebut, dilapisi dengan kertas kado atau apa gitu, atau bisa langsung dipakai juga bisa. Nah, itu beberapa yang kemudian sudah aku lakukan sih. Dan kalau misal yang udah memiliki kesadaran lagi, mungkin bisa kayak mulai mengkompos atau bisa mulai kayak bikin ekoenzim gitu. Itu kan mengolahan sampah atau limbah yang cukup mudah dan bisa dilakukan oleh para pemula kayak gitu.
1: Okay.
3: Gitu sih.
1: Jadi sebenarnya banyak banget cara ya yang bisa kita lakukan ya. Jadi gak harus nunggu-nunggu kita kena dampaknya kayak baru, oh iya kayak aku harus sekarang deh. Nah tanpa harus nunggu-nunggu gitu ya. Karena kalau misalnya nunggu-nunggu ya kapan mulainya gitu ya. Malah kan ketunda terus. Dan tadi udah dicontohin banyak banget cara-cara simple ya yang bisa teman perdua mulai untuk lebih peduli sama lingkungan, lingkungan sekitar dulu, dari lingkup yang paling deket ya, dari rumah kita, dari diri kita dia sendiri ya. Tadi mulai dari makan sampai habis, kita lebih bijak penggunaan air dan listrik juga. Ini kan sebenarnya hal yang simple banget, sangat-sangat sederhana, tapi ternyata gak semua orang bisa melakukan itu. Kalau kamu udah mulai sadar untuk melakukan itu, berarti kamu keren dan kamu harus konsisten ya. Terus memegang mindset itu bahwa apa yang kita gunakan sekarang ini itu bakal akan diturunkan ya. Makanya kita harus memberikan, menjaga bumi kita biar generasi-generasi selanjutnya juga bisa merasakan apa itu bumi yang indah pastinya ya. Nah ini tadi kan sempat dimention juga, bisa ngajak teman-teman untuk lebih peduli lingkungan dari media sosial gitu. Sebenarnya seberapa penting sih peran media sosial dalam kita menjaga bumi ya, atau kita juga ikut melindungi lingkungan kita? Seberapa penting media sosial berperan di sini? Mungkin Kak Mimot boleh sedikit menyampaikan.
2: Oke, kalau untuk seberapa penting di era globalisasi sekarang ya, Mbak Elsa dan dan itu sangat penting sih menurut saya, karena tadi, karena kita waktu screen time-nya juga lebih banyak dan segala informasi itu bergantian ya. Maksudnya kadang ada yang berita yang benar-benar valid, terus ada berita juga yang hoax seperti itu. Jadi saking mudahnya diakses seperti itu. Terus juga dari media sosial, kepentingan-kepentingan yang coba kita galakkan atau kita kampanyekan ini, harapannya itu tersampaikan gitu loh ke HP teman-teman, ke medsos teman-teman seperti itu. Jadi era digital itu hal yang sangat mudah sih di era sekarang ya, karena dunia dalam genggaman ya, gitu kayak apa istilah kita waktu SMA SMP dulu kan, pasti dunia sudah dalam genggaman ya, itu maksudnya gitu. Jadi mau kita tahu info yang di luar negeri, di dalam negeri, tentang info kesehatan dan sebagainya itu mudah. Seperti itu sih, kalau dari Mimot ya.
1: Oke, okay. Dari Kamela mau menambahkan?
3: Ya oke, okay. Jadi sekarang untuk media sosial ini kan menjadi sebuah gerakan yang besar kayak gitu. Maka dari itu ya, kita harus mulai sih untuk campaign di dalamnya kayak gitu. Karena kita coba untuk menjadi tontonan itu menjadi tuntunan kayak gitu.
1: Ah, I see. Jadi,
3: makanya oleh karena itu biar kita menjadi tuntunan yang baik, kita juga harus mempertontonkan hal yang baik pula kayak gitu. Okay. Contohnya itu menjaga lingkungan gitu. Minimal 1-2 mungkin ada yang nantinya akan terinfluence atau tertrigger dalam menjaga lingkungan kayak gitu sih.
1: Oke, okay. Jadi kita juga harus bijak menggunakan media sosial ya, karena kan media sosial tuh kayak pedang bermata dua ya, jadi bisa jadi baik, malah justru sebaliknya juga. Makanya kita harus lebih bijak dalam menggunakan, terutama untuk meng-share atau membagikan hal-hal baik yang berkaitan dengan lingkungan ya, biar kita makin peduli lingkungan. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, kayak misalnya lagi bawa tumbler nih, gak apa-apa, posting aja, dan itu tuh sah-sah aja ya, karena media sosial kan tempatnya kita berbagi cerita ya, lewat foto, video, itu boleh aja, yang penting kita gak melanggar kode etik sara-saru ya, itu mah aman-aman aja pastinya. Nah ini yang jadi tantangan juga, kita kadang kan udah mulai aware nih terhadap lingkungan gitu ya, tapi sekitar kita tuh masih acuh, masih gak peduli, masih cuek. Nah gimana caranya ngajak buat mereka juga mulai peduli ya sama lingkungan? Ibaratnya aksi nyatanya tuh seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang-orang sekitar kita untuk ya, untuk bisa peduli dengan lingkungan juga? Dari Kak Mimot seperti apa?
2: Oke, kalau misalnya ini ya cara mengajak lingkungan sekitar atau masyarakat yang masih acuh. Ya. Jadi mungkin dari aku pribadi atau dari kami dari tim Comots itu mungkin bisa memberikan contoh dulu sih.
1: Oh,
2: contoh.
1: Okay.
2: Contoh, karena kan apa ya, mungkin udah habit orang Indonesia kali ya sis ya. Habit orang Indonesia itu kayak intinya kalau misalnya meniru ya, role model atau apapun itu. Jadi kalau misalnya dilihat dari kepribadiannya atau dari komunitasnya udah mencontohkan yang baik, nah pasti lambat laun tuh mereka juga ketrigger atau terinfluence yang tadi. Terus mungkin bisa mengajak mereka mengikuti kegiatan yang lebih menyenangkan. Nah, kan kita sebagai komunitas yang concern di lingkungan, nah mungkin kita bisa ini nih mencari ide-ide bagaimana ya membuat kegiatan yang lebih menyenangkan gitu, agar orang-orang di sekitar tuh kayak ngeklik, ngeh tadi ketrigger gitu. Wah, penting juga ya ternyata membuat lingkungan ini menjadi bersih gitu. Jadi tujuan kita itu sebenarnya bukan hanya mencari masa untuk ayo ikut ini ikut itu gitu, tapi tuh menimbulkan dulu loh gitu. Jadi tuh kayak tersadar, tersentak, oh ternyata kertas bisa diubah, oh ternyata sisa makanan tuh bisa menjadi maggot atau dan lain sebagainya seperti itu.
1: Oke. Oke. Oke, siap. Jadi emang sebelum kita ngajak tuh emang harus kasih contoh dulu ya. Contoh apalagi orang-orang tuh akan mulai tertarik ya kalau udah melihat langsung biasanya ya, udah melihat oh ternyata bisa dibuat tadi ya paper sheet, bisa diolah seperti ini. Wah, jadi bagus ya segala macam. Jadi perlu contoh dulu biasanya untuk orang lebih aware ataupun mau berkreasi ya dengan barang-barang yang sudah gak dipakai gitu ya. Dan yang pasti kita masih bakal ngobrol lebih lanjut, kita harus break dulu ya Tuan Pradua. Jadi buat kamu terus aja di sini, masih banget di Spada.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: pagi sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Tentunya masih bareng sama kami Mod, Kamila dari Comots ya. Kita masih ngebahas nih tentang temanya tentang lingkungan juga ya. Tadi sempat dibahas tentang gimana caranya kita buat ngajak orang ya, ngajak orang lain untuk lebih peduli sama lingkungan. Dan juga peduli lingkungan tuh gak cuma untuk generasi-generasi muda aja ya, tapi semua generasi. Nah, ini kalau misalnya kita menghadapi orang yang agak ngiyel ya, ataupun orang yang agak ngeselin ya, itu gimana caranya kita? Mungkin orang yang lebih tua atau orang-orang yang lebih muda, karena kan kalau misalnya beda usia, kadang kita mau ngajak juga caranya berbeda ya. Ini kalau dari teman-teman seperti apa? Mungkin dari Kamila seperti apa Kamila?
2: Cara mengajaknya ya, agak susah sih ya. Ya tapi di sini kita harus mencontohkan kayak gitu, karena nasihat terbaik adalah suri tauladan kayak gitu kan. Jadi kita harus contohkan terlebih dahulu, contoh kayak anak-anak kecil kayak gitu. Coba kita contohkan untuk setelah makan langsung cuci atau membuang tempatnya kayak gitu kan. Nah, nanti kayak anak kan akan melihat, oh ternyata orang tuaku, oh kakakku, oh tanteku ternyata buang sampah pada tempatnya gitu. Nanti nah itu terekam di memori, dan ya bisa jadi itu nanti akan dilakukan kayak gitu. Itu sih untuk kayak sing anak-anak kecil gitu ya, gen-gen alpha kayak gitu kan. Nah, untuk yang generasi-generasi lain sih, itu tadi sih kita mungkin bisa apa ya, campaign lewat media sosial gitu, atau mungkin untuk skala yang lebih besar kayak gitu, kayaknya pemerintah harus ini sih apa namanya, membuat kebijakan gitulah. Contoh nih kayak di Singapura itu kan bersih banget ya, karena memang kebijakan di sana, peraturan di sana itu sampai meludah pun kan nggak boleh ya, apalagi membuang sampah kan, sampai kena denda gitu. Coba kalau di Indonesia kayak gitu, aku jamin kayaknya ya bisa lah untuk tercipta lingkungan yang bersih, bebas sampah, lebih asri kayak gitu, seperti itu.
1: Jadi emang sebenarnya dibutuhkan sinergi, gak cuma dari diri kita yang mulai, tapi juga pihak-pihak lain ya. Termasuk kebijakan juga penting ya, karena kebijakan ini juga akan mengatur masyarakat juga. Jadi adanya sinergi ini tuh akan ngebuat lingkungan ataupun kita lebih mudah ya untuk menerapkan kepedulian-kepedulian terhadap lingkungan pastinya. Nah, ini berkaitan dengan tema kreativitas ya, dari kreativitas ke kepedulian. Nah, ini soal kreativitas ya teman-teman. Kira-kira dari kreativitas tuh bisa gak sih ngebantu ngurangi sampah atau menjaga lingkungan? Maksudnya kreativitas seperti apa nih yang bisa ngebantu kita buat menjaga lingkungan? Kami Mod boleh?
3: Iya, mungkin kalau dari Comots lagi ya, ini kita best true story dari komunitas Comots sendiri seperti itu. Jadi yang sedang kami upayakan itu mengelola sampah kertas ya mbak ya, kertas seperti itu. Jadi kalau karena kehidupan tim Comot ini kebetulan dekatnya dengan sampah kertas. Nah, seperti ini. Bagaimana nih cara kita untuk kira-kira selain dia sampai di rongsokan, di timbangan seperti itu, sebelum sampai ke sanalah coba kita ubah yang lebih bernilai lagi gitu. Jadi kami membuat paper sheet, bookmark, dan mungkin kedepannya ada sih rencana buat apa ya, selain paper sheet itu media tanam. Nah, seperti itu jadi media tanam. Jadi ada arah-arah mau mengelola kertas seperti itu. Jadi kalau menurut kami tim Comots, kreativitas ini apalagi terkait paper sheet itu sangat bisa berdampak untuk teman-teman di generasi alpha ataupun generasi itu lebih peduli lagi terhadap lingkungan seperti itu. Cuman kalau misalnya mau masuk ke generasi di atas kita ya, seperti milenial, baby boomer dan sebagainya, itu mungkin bisa ini ya, membuat kreativitasnya yang lain, jangan ke paper sheet, ke pengelolaan kertas. Jadi kan kalau orang tua ya pasti maunya contoh nyata seperti itu ya. Kumpulan minyak jelantah mbak, nah minyak jelantah itu nanti ditukarkan dengan minyak goreng yang masih bagus seperti itu. Paling kalau yang pendekatan ke milenial ke atas seperti itu sih, contohnya lebih ke yang lebih diuntungkan dalam rumah tangga seperti
1: itu. Oke, paham, paham, paham. Karena biar tetap ada nilai ekonominya ya, karena orang-orang generasi atas juga pasti memikirkannya tuh banyak ya, dari segi ekonomi juga ya, pastinya ya. Oke, oke, oke.
3: Wah. Seperti itu.
1: Ini jadi menarik ya, dan mungkin terakhir nih pesan buat teman Pro 2 seperti apa, dan teman Pro 2 di luar sana kalau misalnya mau mulai peduli dengan lingkungan, hal apa yang bisa dilakukan per hari ini gitu ya, sekaligus pesan-pesan boleh dari Kamela dulu.
2: Oke, untuk mungkin per hari ini sama sih kayak tadi yang sudah aku sebutkan ya, manfaatkan media sosial untuk mengkampanyekan hal-hal yang baik, mulai dengan menjaga lingkungan kayak gitu. Karena media sosial ini kan dapat menyalakan kepedulian, tapi tindakan ini adalah yang menciptakan perubahan kayak gitu. Jadi mulai dari campaign dulu, kemudian kita actionnya kayak gitu. Itu sih mungkin yang bisa kita lakukan saat ini juga kayak gitu.
1: Oke, kalau dari kami Mat seperti apa?
3: Ya mungkin pesan untuk teman-teman ya, baik yang itu dari semua generasi lah gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa tindakan kita itu tidak berarti seperti itu ya. Nah, jadi coba dipikirkan lagi tindakan kita seperti apa. Jadi mulai dari sekarang ya, ya bolehlah pasang-pasang snaps, ya nggak apa-apa kan flexing. Ya mungkin flexing aja, tapi flexingnya kan ada positif ada negatif. Nah yang teman-teman lakukan itu positif. Bisa mengarah media apa penyiaran yang lebih positif seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu kepada bumi tentunya juga nanti bumi juga akan membalikannya kepada kita. Kalau ya sama sih, kalau kita baik sama orang, ntar orang juga baik sepertinya sama kita.
1: Oke. Jadi kita bisa banget mulai dari hal sederhana yang dekat sama kita, gadget kan dekat banget sama kita ya. Kita bisa mulai kampanye dari sana untuk mengajak orang-orang juga. Dan jangan lupa untuk konsisten dimulai dari hal kecil, hal sederhana dari diri kita sendiri. Wah, ini semoga jadi pemantik kita buat terus semangat ya menjaga bumi tentunya. Dan buat teman-teman bisa ikuti terus ya, karena setiap Jumat pagi tuh bakal sharing soal lingkungan juga pastinya. Terima kasih kami Mot, Kamela udah sharing di sini ya.
2: Terima kasih.
1: Oke, semoga ada kesempatan baik lain buat kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan sekarang Tolu Pro 2 saatnya kita pamit ya. Buat kamu yang ketinggalan mungkin bisa nonton ulang ya di YouTube RRI Purwokerto. Sekarang kita pamit, see you and bye-bye.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Pemkab Purbalingga mendorong Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Purbalingga untuk terus memperkuat kapasitas organisasi, modernisasi manajemen kebencanaan serta memperluas kolaborasi lintas sektor guna menjawab tantangan kemanusiaan yang semakin kompleks. Berikut laporan selengkapnya oleh Fitri Hasanah.
1: Kolaborasi program organisasi perangkat daerah OPD terkait isu perubahan iklim di Kabupaten Banyumas menekankan pentingnya aksi nyata dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas R. Stefanus Sigit mengatakan, penanganan isu perubahan iklim membutuhkan keterlibatan bersama dan konsistensi aksi di lapangan. Karena itu, forum tersebut diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antar instansi, komunitas, dan masyarakat. Ia menyebut sejumlah langkah yang terus dikembangkan antara lain pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, penanaman pohon, hingga edukasi lingkungan kepada pelajar dan kelompok pemuda. Menurutnya, upaya kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar terhadap lingkungan. Selain itu, dokumentasi dan publikasi kegiatan lingkungan juga dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya publikasi yang masif, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk ikut terlibat dalam gerakan peduli lingkungan.
2: Kegiatan pengelolaan sampah limbah padat, limbah cair. Nah, di pengelolaan sampah sendiri ada kegiatan pengumpulan sampah, pewadahan, kemudian ada 3R, ya, kemudian ada kegiatan bank sampah, dan seterusnya. Nah, bank sampah ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat mendukung kegiatan mitigasi. Karena di bank sampah itu diawali dari rumah tangga. Misalnya kita di rumah tangga menghasilkan sampah, harus jadi pilah dulu Pak, mana yang organik sama anorganik.
1: Sigit menambahkan, tantangan perubahan iklim saat ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pikir masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan lingkungan dan penggunaan sumber daya secara bijak. Melalui forum tersebut, DLH Banyumas berharap kolaborasi lintas sektor dapat semakin kuat, sehingga program pengendalian perubahan iklim di daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 edisi siang hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, balik lagi ya bareng sama aku Feni. Kali ini ada di Produa Hit List, dimana kamu bisa request lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu ya, sebebas-bebasnya, sepuas-puasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca, lagu apa aja boleh. Langsung aja ya ke WhatsAppnya Produa di 081-327-312-222, duanya 4 kali. Atau bisa lewat di Instagramnya Produa nih, di @rriproduapwt. Aku tunggu sampai jam 12 ya teman Produa. Kali ini kan aku bakalan kasih kamu kesempatan buat request ya. Nanti kalau misalnya udah di atas jam 12 udah gak bisa request, jadi buruan, makanya sekarang langsung gaspol, tancap gas ke WhatsAppnya Produa sama ke Instagramnya. Dan nanti juga aku bakal live TikTok ya, di TikToknya Produa @rriproduapwt juga. Nah ini sebagai pembuka, aku bakal kasih satu lagu buat kamu nih dari Mahal ini, ada Batasi Rasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2 ternyata udah ada nih yang langsung join. Banyak banget ternyata yang langsung diserbu nih WhatsApp Pro 2 sama requestan lagu-lagu favorit kamu. Nih ada yang pertama, ada dari Mei nih yang katanya siang kak, siang juga Mei. Katanya aku mau list lagunya BTS dong, Into the Sun, terus juga Charlie Puth yang Home. Habis itu Nyoman Paul yang Tunggu Apa Lagi sama Noah Wanitaku. Oke, kalau yang tadi BTS sama Nyoman Paul ya, Tunggu Apa Lagi udah diputerin ya buat kamu Mei. Nanti Noah Wanitaku dan yang lainnya bakalan menyusul, tunggu aja. Habis itu ada siapa nih? Ada Ervita yang katanya mau request lagu, biasa lah ya, ini langganan dia adalah lagunya Emilia, Big Big World. Oke, langsung masuk list nanti ya, satu-satu bakalan aku puterin. Nah, buat kamu teman Pro 2, misalnya kamu belum join ya ke WhatsApp Pro 2, bisa banget ke Instagramnya Pro 2 juga, di @rri_pro2pwt. Nah, nanti yang belum diputerin sama aku, tunggu dulu, antri ya, sabar satu-satu, masih panjang kok, masih sampai jam 12. Nanti kalau misalnya kamu mau join di live TikToknya Pro 2 juga boleh banget, di @rri_pro2pwt. Aku tunggu ya sampai jam 12 aja.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Nama nomor 2 kali ini aku mau kasih kamu informasi dari Ellie Goulding nih, yang dulu sempat terkenal banget sama lagunya yang Love Me Like You Do. Ini katanya resmi mengumumkan album studio ke-6nya nih, ada I Know It Too Much, yang bakalan jadwal rilis pada 4 September 2026. Dan lebih dari sekedar pengumuman albumnya, I Know Too Much ini hadir membawa konteks kehidupan personal ya yang sangat mendalam. Dan Ellie juga mengakui bahwa dia ini gak menyangka kalau misalnya album ini bakalan menjadi sebuah album perceraian dia. Karena pada Februari 2024, Ellie ini mengumumkan perpisahannya dengan suaminya, dealer seni Kaspar Jopling, yang setelah hampir 5 tahun menikah, sambil menegaskan bahwa keduanya ini tetap bersahabat dan berfokus pada pengasuhan putra mereka nih, Arthur. Jadi katanya sih album ke-6 yang I Know Too Much ini adalah curahan hatinya Ellie Goulding ya, karena tentang perceraiannya nih. Jadi dia ini bukan galau-galau yang galau biasa. Jadi namanya musisi kan galaunya ini dibuat menjadi sebuah karya seni, jadi sebuah album. Aku jadi penasaran nih, lagunya bakal se-viral yang Love Me Like You Do gak ya?

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Kali ini aku bakalan baca ini, udah join di Instagramnya Produa ya teman Produa. Ada siapa nih? Udah banyak banget ya. Ada yang request lagu terbanyak yaitu di ujung minggu seperti biasa ya. Ada Mornik, ada Aprianti Sahid, terus juga ada Aungyan Lin ya. Habis itu ada Diafsa. Habis itu ada Molly Rahma. Terus apa lagi nih? Banyak banget yang request lagunya di ujung minggu Mesahir. Nanti aku bakal masukin ke playlist ya. Aku bakal play buat kamu. Dan yang tadi barusan kita dengerin nih ada lagunya dari Salma Salsabil ya, Hacu ya, sama Vanessa Zee, juga Roni Parulian ya, Takkan Terulang. Ini juga banyak banget yang request di Instagram. Ada sals.fm nih yang katanya mau request Hacunya Salma Salsabil, terus juga Risk It All-nya Bruno Mars. Oke. Terus ada lagi yang request-nya Takkan Terulang, Vanessa Zee sama Roni Parulian ya yang udah diputerin tadi. Ada Where 1FM, habis itu ada Juliana, ada Hilda Nadila Atika, terus ada Amalia Putri juga, ada Mariposa juga. Nah, itu pokoknya ada Mila Anggara Putra juga. Itu tadi yang udah aku puterin ya. Ada Salma Salsabil, habis itu yang Hacu, habis itu ada Vanessa Zee dan Roni Parulian, Takkan Terulang. Nah, ini aku mau lanjut lagi puterin lagu-lagu kamu ya, biar enggak ngantri terlalu panjang ya, terlalu mengular. Ini ada Mesahira di ujung minggu yang banyak banget di request sama teman Pro 2.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: 081 327 312222.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT.
1: Prodo FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kali ini aku bakal kasih kamu informasi ya. Masih di dunia musik, kali ini ada ngomongin konser musik ya. Biasanya kan yang kebayang pasti serunya nonton artis favorit kamu nih secara langsung. Tapi sekarang ini konser gak cuma soal musik dan hiburan aja loh. Karena belakangan ini ya konsep konser hijau atau konser ramah lingkungan ini makin banyak digaungkan. Soalnya ternyata industri konser ini punya dampak yang cukup besar ya terhadap lingkungan. Mulai dari perjalanan artis dan krunya, habis itu transportasi penontonnya, sampai penggunaan listrik dan juga peralatan selama acara berlangsung. Sejumlah penelitian ini bahkan menunjukkan ya bahwa sebagian besar emisi karbon dari industri musik ini justru berasal dari konser dan juga aktivitas pendukungnya. Karena itu banyak banget penyelenggara ini mulai menerapkan konsep yang lebih berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah yang baik, abis itu juga penggunaan energi yang lebih efisien, sampai mendorong transportasi yang ramah banget buat lingkungan ya teman Produa. Jadi konsep ramah lingkungan ini bukan sekedar bebas plastik atau pilah sampah aja, tapi juga soal bagaimana sebuah acara ini bisa tetap seru, terus juga menguntungkan dan tetap peduli pada lingkungan serta masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.
2: Pro 2 Hit List. All Hits Music, One Station.
3: Pro 2 Hit List.
4: Teman Pro 2, kali ini aku mau bacain ya yang udah join nih di TikToknya Pro 2, karena aku baru aja live TikTok Pro 2 di @rri_pro2pwt. Kayak tadi ya, ada lagu dari Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu. Itu juga requestan dari salah satu yang penonton tersetia di TikToknya Pro 2, ada Caca. Terus ada juga Raisanya Bila nih, requestan dari Hilda yang request juga lewat TikTok. Nah, selain Hilda dan juga Caca, ternyata ada banyak lagi yang request. Ada siapa ya, kita sapa-sapa dulu deh yang masih join di live TikToknya Pro 2. Ada Michael Sianipar, terus ada juga Mbak Dian Ngapak, ada Tommy, habis itu siapa lagi nih, ada Hilda masih join juga, ada Kerupuk Balap ya. Terus juga Kerupuk Balap ini katanya mau request lagunya Armada yang Buka Hatimu. Oke, terus ada juga Mbak Aulia PR yang katanya mau request lagunya Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Boleh, itu lagunya juga enak banget ya teman Pro 2. Ada juga si Caca nih katanya mau request lagi lagunya Serana yang For Revenge. Oke, aku udah masukin playlist ya, nanti abis ini bakalan aku puterin satu-satu. Belum yang belum kebagian, sabar dulu, sabar, antreannya masih panjang. Kalau misalnya gak bisa, mungkin rezeki kamu di Pro 2 Hitlist besok kali ya. Ini kan masih ada setengah jam, tapi semoga sih masih bisa kebagian semua. Ini aku bakal kasih lagu yang di request sama Caca juga di live TikTok ya, ada Serana dari For Revenge.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi ya nomor 2, bacain yang masih join nih di requestannya live TikToknya Pro2 @RRIPro2PWT. Ada siapa sih? Ini ada Alvino Suryonegoro yang katanya mau lagunya Ahmad Dhani Pangeran Cinta, boleh. Habis itu ada juga yang request tadi ya, siapa ya namanya ya, Nida Harum ya kalau gak salah, katanya mau lagunya Selina featuring sama Andi Rianto dong, Sumpah Mati. Boleh, habis ini kita langsung puterin ya teman Pro2 ya. Buat kamu mungkin yang mau request lagu, kayaknya udah gak bisa ya, ini udah hampir-hampir jam 12 dan sebentar lagi juga kan akan ada azan zuhur, kita break sebentar ya teman Pro2. Buat kamu mungkin yang belum sempet untuk join request ya, baik itu di WhatsApp ataupun di Instagram dan juga TikTok, boleh banget ke Pro2 Hitlist di besok ya, masih ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12. Nah, kali ini aku bakal kasih lagu dulu deh, ini ada antrian banyak, jadi aku mau langsung buru-buru nih, lagu dari Selina featuring Andi Rianto nih, Sumpah Mati.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa ya, sayang banget ini udah hampir jam 12, gak kerasa ya dari tadi baca-bacain requestan kamu nih udah 2 jam aja ternyata ya. Maaf banget nih buat yang belum kebaca ataupun keputer lagunya karena antriannya seperti biasa. Regudugan ya, penuh banget loh yang mau request-request ini, memang jam-jam request ini paling diminati kayaknya sama teman Produa ya. Yang belum bisa kebaca atau keputer boleh banget ya gabung lagi di Produa Hitlist besok. Setiap hari ada, tenang aja, dari jam 10 sampai jam 12 ya teman Produa. Tapi aku harus udahin dulu nih untuk Produa Hitlist hari ini, dan aku bakalan lanjut lagi ya nanti di santai siang. Aku bakal kasih kamu info-info menarik seputar dunia entertainment, terus juga kuliner sampai ke olahraga. Makanya buat kamu stay tune terus ya di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah

dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Gita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Gita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai siang. Santai siang.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, balik lagi ya sama aku Fanny. Nih kali ini bukan di Pro2 hit list lagi, tapi kali ini aku ada di Santai Siang ya, yang bakal temenin kamu sampai jam 3 nanti. Aku bakalan kasih kamu info-info menarik banget ya, seputar dunia kuliner ya, habis itu juga dunia entertainment, dan juga sampai ke dunia olahraga. Bakal aku kasih semuanya yang up to date ya buat kamu teman Pro2. So buat kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Dan aku bakal kasih satu lagu dulu nih sebagai awalan di Santai Siang hari ini yang cukup cerah ya, kayaknya semoga cerah terus sampai malam deh. Jadi yang mau main keluar gak kena hujan lagi, gak hujan-hujanan lagi nih. Ada lagu dari 420 nih, Fana Merah Jambu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Radio FM Purwakarta.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Teman berdua siapa nih yang kalau lagi jalan-jalan ke Jakarta ya, wajib banget yang namanya cari kerak telur. Karena ternyata ya kerak telur ini dibalik cita rasanya yang gurih dan juga aromanya yang khas asap arang, ternyata kerak telur ini menyimpan sejarah panjang yang berkaitan sama perkembangan kuliner masyarakat Betawi sejak masa kolonial Belanda loh, tuh kan. Ada maknanya, ada sejarahnya juga nih teman berdua nih, karena terbuat dari beras ketan ya, terus telur, serundeng kelapa dan bumbu khas, makanan ini dikenal dengan cara memasaknya yang unik. Bahkan wajan yang digunakannya pun biasanya dibalik menghadap bara api untuk menghasilkan kerak renyah dan aroma yang khas. Jadi gak heran ya kalau misalnya sampai sekarang kerak telur ini masih menjadi salah satu ikon kuliner Jakarta yang masih sering dijumpai di berbagai festival budaya, terus juga kawasan wisata sampai acara khas Betawi. Jadi penasaran gak sih gimana asal-usulnya kerak telur ini, kenapa makanan ini bisa jadi kuliner legendaris Jakarta ya kan. Selengkapnya bisa kamu ini ya, bisa kamu searching ada di Instagramnya RRI_official dalam berdua tentang sejarah dari makanan kerak telur. Ini kayaknya di Purwokerto juga ada tapi agak jarang-jarang. Aku jadi pengen banget nih nyari kerak telur. Enaknya di mana ya kalau di Purwokerto ya?

0: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan.
0: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
1: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
0: Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2. Di tanto
0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Lagu Ambiar di Pro 2.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman berdua, kamu pernah gak sih ngerasa kayak udah makan gitu ya, tapi kok perutnya gampang banget lapar lagi, pengennya ngemil lagi, giling terus ya perutnya. Tapi ternyata ya teman berdua, rasa lapar itu gak selalu karena tubuh kamu kekurangan makanan loh. Jadi ada beberapa jenis makanan nih yang justru bisa bikin rasa kenyang kamu bisa cepat hilang. Jadi bukannya kenyang gitu ya, tapi malah lapar lagi gitu. Misalnya nih ada makanan ultra proses ya, atau UPF nih, seperti mie instan. Habis itu ada snack kemasan, ada nugget, dan juga ada fast food. Ada juga makanan yang tinggi gula ya, seperti roti putih. Habis itu ada kue, ada permen, ada sereal manis yang membuat gula darah kamu ini bakalan naik, terus turun dengan cepat sehingga perut ini kerasa lapar lagi. Dan ada lagi ya, selain ada UPF dan juga makanan tinggi gula, selain itu ada minuman manis nih kayak soda gitu kan, ada boba atau kopi dengan kandungan gula yang banyak juga gitu kan, yang bisa bikin kurangnya efektif dalam memberikan rasa kenyang. Ditambah lagi makanan yang rendah protein dan serat ini membuat tubuh lebih cepat mengirim sinyal lapar. Jadi kalau misalnya kamu pengen kenyang lebih lama gitu ya, harus hindarin makanan-makanan yang tadi aku sebutin nih, ada UPF atau ultra processed food ya, ataupun fast food. Habis itu juga makanan-makanan dan minuman yang tinggi gula ataupun yang seratnya ini kayaknya kurang banget, ini kamu harus hindarin kalau misalnya kamu pengen menurunkan berat badan atau diet gitu ya. Karena kalau kamu makannya begini-begini lagi ya bakalan cepet lapar lagi gitu kan. Nah, apa aja sih kalau misalnya kamu pengen tahu ya, apa aja sih makanan-makanan yang harusnya dimakan nih biar rasanya ini cepet, gak cepet lapar lagi ataupun kenyangnya bisa lebih lama. Nanti aku bakalan kasih kamu info ya tentang makanan-makanan apa aja yang bisa bikin kamu ini lapar, rasa laparnya bisa ditahan atau rasa kenyangnya bisa lebih lama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Nah, teman Pro 2, kalau tadi ya aku udah kasih kamu info tentang makanan-makanan apa aja sih yang harusnya dihindari kalau misalnya kamu ngerasa udah makan tapi kok rasanya lapar mulu gitu ya, malah ngemil, nanti yang ada makan makin lebar gitu kan badannya dan gak sehat. Nah, ini aku bakalan kasih kamu rekomendasi makanan yang bisa bikin kamu membantu bisa biar bisa lebih kenyang lebih lama lah ya intinya. Jadi ada berbagai studi nutrisi ini yang menyebutkan kalau misalnya makanan tinggi protein terus juga serat dan sedikit olahan ini cenderung membantu mengontrol rasa lapar kamu lebih baik ya. Contohnya seperti telur, habis itu ada oat ya, ada sayur, ada buah utuh dan juga kacang-kacangan, terus ada Greek yogurt juga. Habis itu ada ikan, ayam, nasi merah dan juga kentang rebus. Nah, ini menu-menu yang bisa banget kamu olah ya kalau misalnya kamu memang lagi menurunkan berat badan atau pengen memang menstabilkan berat badan kamu biar ideal gitu kan, ataupun yang lagi proses untuk penyembuhan badan kamu ya, mungkin yang udah mulai rentan-rentan penyakit karena makanannya yang enggak dijaga. Boleh banget nih tadi ya list-list yang udah aku sebutin nih, kayak telur, oat, sayur, buah utuh, kacang-kacangan, yogurt, ikan, ayam, nasi merah dan juga kentang rebus, ini bisa kamu olah biar bisa gonta-gantian ya menu makannya biar gak bosan gitu kan. Jadi rasa lapar ini ternyata ya bukan hanya soal beberapa banyak seseorang makan, tapi juga kualitas dan jenis makanan yang kamu konsumsi. Jadi bukan cuman seberapa banyak porsinya biar bisa bikin kamu kenyang, tapi ternyata makan porsi banyak pun bisa bikin kamu lapar cepet juga kalau misalnya kamu gak menjaga pola makan kamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

Dunia olahraga nih, kali ini ada informasi tentang Piala Dunia 2026. Jadi menjelang Pildun ya, ini ada sejumlah pemain muda yang bakalan siap mencuri perhatian di Amerika Serikat, terus juga Kanada dan juga Meksiko. Dan nama pertama yang tentu aja adalah Lamine Yamal dari Spanyol. Terus ada wonderkid Barcelona berusia 18 tahun ini ya, si Lamine ini katanya digadang-gadang bisa menjadi motor serangan La Furia Roja nih setelah tampil gemilang di Euro 2024. Dan masih di Spanyol, dari Spanyol ya, ada bek muda nih dari Pau Cubarsí yang tampil solid juga bersama Barcelona dan berpeluang jadi andalan di lini belakang timnas. Ada juga dari Jerman ya, muncul nama Leonhard Karl, di mana pemain Bayern Munchen ini tampil impresif musim lalu ya dengan torehan 9 gol dan juga 8 assist nih, keren banget kan. Dan selanjutnya nih ada Ibrahim Baye dari Senegal. The winger muda PSG ini baru aja ya merasakan gelar Liga Champion yang kemarin baru aja menang dan siap menunjukkan kualitasnya di panggung dunia. Dan yang terakhir ya ada Ian Diomande nih dari Pantai Gading, yang pemain RB Leipzig ini berusia 19 tahun ini nih tampil tajam ya dengan catatan 13 gol dan juga 10 assist musim ini. Nah, dari nama-nama yang udah aku sebutin tadi, kira-kira siapa nih yang bakal jadi bintang muda paling bersinar di Piala Dunia 2026? Kita tunggu aja ya nanti aksinya teman Pro 2.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Santai siang.
1: Masih dari dunia olahraga ya teman produk ya, kali ini aku bakalan kasih kamu info dari hasil drawing ASEAN Club Championship 2026-2027 nih yang baru aja digelar di Jakarta. Jadi Persib Bandung ya yang berstatus juara Super League musim lalu ini tergabung di grup B. Dan menariknya ya, Maung Bandung ini bakalan kembali bertemu Port FC ya, klub dari Thailand yang diperkuat Asnawi Mangku Alam. Dan selain itu, Persib juga bakalan menghadapi Johor Darul Tazim nih, Lion City Sailors dan Chong An Hanoi serta PKR Fasfairing. Nah, jadi sementara itu Borneo FC ini masuk ke grup A ya, dan juga bakalan mendapatkan tantangan yang berat dari Buriram United yang diperkuat back timnas Indonesia Sandy Walls. Dan selain itu ya, Borneo juga bakalan bersaing nih dengan Ratchaburi Kuching City, Tambin Rovers serta wakil dari Vietnam dan pemenang babak playoff lainnya. Total ada sekitar 14 klub nih yang bakalan berlaga di turnamen ini, dan juga 4 tim terbaik dari masing-masing grup ini nantinya berhak melaju ke babak semifinal. Nah, kita tunggu ya, apakah Persib dan Borneo FC ini bakalan berbicara banyak di level Asia Tenggara. Kita nantikan aja, kita support lah ya dari Persib Bandung ini.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Santai siang. Kali ini beralih ya ke dunia bulu tangkis nih. Ada Indonesia Open 2026. Di mana tunggal putri Indonesia ini Putri Kusuma Wardani ini harus mengakhiri langkahnya ya di babak perempat final setelah kalah dari wakil China nih, ada Chen Yufei. Dan bermain di Istora Senayan, Putri ini menyerah dalam 2 game langsung dengan skor 13-21 dan 20-22. Tapi walaupun kalah, Putri ini sempat memberikan perlawanan sengit nih di game kedua. Bahkan ya ini sempat unggul jauh ya 18-10 dan meraih game point di angka 20-18. Tapi sayang banget nih, Chen Yufei ini ternyata bisa banget, mampu banget lagi bangkit dan membalikkan keadaan ya, sampai menutup pertandingan dengan kemenangan oleh Chen Yufei. Dan hasil ini membuat Putri Kusuma Wardani ini gagal melangkah ke semifinal, namun perjuangannya di depan publik Istora tetap harus patut dapat apresiasi ya teman-teman.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Teman Pro 2 masih di kabar tentang Indonesia Open 2026 ya. Katanya Indonesia ini masih punya 7 wakil nih yang siap bertarung di babak perempat final di Indonesia Open 2026 hari ini ya di Istora Senayan. Dan harapan di sektor tunggal nih ada di Jonathan Christie sama Putri Kusuma Wardani yang bakalan menghadapi lawan-lawan tangguh untuk memperebutkan tiket semifinal. Dan nomor ganda putra Indonesia ya diwakili Sabar Karyaman dan juga Muhammad Reza Pahlevi serta pasangan Raymond Indra dan juga Nicholas Jokin. Sementara itu sektor ganda putri ini jadi penyumbang wakil terbanyak ya dengan 3 pasangan. Bahkan Indonesia sendiri sudah memastikan 1 tempat di semifinal karena adanya Rahel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum yang bakalan berhadapan langsung sama Febriana Dwi Puji Kusuma dan juga Melisa Trias Puspitasari. Selain itu satu pasangan lainnya ya ada Amalia Cahaya Pratiwi sama Siti Fadia Silva nih yang masih berjuang juga menjaga nama merah putih. Nah, masyarakat Indonesia ini tentunya berharap ya teman-teman berdua para wakil terbaik ini bisa melangkah jauh dan mengakhiri puasa gelar Indonesia Open yang udah berlangsung beberapa tahun terakhir nih. Kita doain aja semoga atlet kita ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik deh.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Akunnya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Terbaik FM, Purwokerto, teman terbaik.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Prodo, kali ini kita masuk ke dunia entertainment ya. Ada kabar menarik nih dari Hindia yang katanya album menarik dengan bayangan milik Hindia ini raih 2,5 miliar streams nih di Spotify. Rekor terbanyak buat album berbahasa Indonesia. Jadi menarik dengan bayangan ini resmi mencatat sejarah baru ya dengan menembus 2,5 miliar streams di Spotify dan menjadikannya album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak di platform tersebut. Dirilis di tahun 2019 ya, album karya Hindia ini terus menarik pendengar baru sekaligus mempertahankan kedekatannya sama para pendengarnya melalui adanya lagu-lagu seperti Secukupnya, terus Rumah ke Rumah, dan juga Evaluasi. Dan 6 tahun setelah perilisan, pencapaian ini tentunya menunjukkan bahwa karya yang jujur, terus personal, dan juga dekat sama kehidupan sehari-hari ini bisa bertahan melampaui tren ya. Dan Menari dengan Bayangan ini bukan hanya sukses secara angka, tetapi juga menjadi album yang terus menemani perjalanan banyak orang sampai hari ini. Nah, kamu nih, ada gak yang suka sama lagu-lagunya Hindia nih? Terutama buat albumnya yang Menari dengan Bayangan ini. Karena streamnya banyak banget nih, 2,5 miliar di Spotify.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, Purwakarta, teman.

Santai Siang. Santai Siang. Kali ini ada buat penggemar Malik and Essential nih ya. Lagu-lagu hits Malik ini sekarang diangkat menjadi pertunjukan musikal yang judulnya Senja Teduh Pelita nih. Hasil kolaborasi dengan Jakarta Movin. Dan ini menjadi pertama kalinya ya karya-karya Malik ini diadaptasi ke panggung musikal nih. Dan musikal ini terinspirasi dari sekitar 20 lagu Malik nih, termasuk ada Himalaya, terus juga Aurora, Jalan Pulang sampai Begini Begitu gitu. Dan ceritanya ya mengisahkan sekelompok anak yang berjuang membangun dunia yang lebih baik setelah dilanda krisis dan juga peperangan. Personel Malik and the Essential ini mengaku ya bangga dan juga gak nyangka kalau misalnya lagu-lagu mereka ini bisa berkembang menjadi sebuah cerita musikal yang penuh makna tentang cinta, terus juga ada kekeluargaannya, persahabatannya, sampai harap. Dan pertunjukan Senja Teduh Pelita ya bakalan digelar di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta mulai 3 sampai 12 Juli 2026. Dan menariknya tiket untuk beberapa hari pertama udah ludes terjual nih. Siapa yang fansnya Malik and the Essential nih, buru-buru deh langsung war nih tiketnya buat tanggal 3 sampai 12 Juli biar kamu gak kelewatan.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Santai siang.
1: Teman berdua, kita lanjut lagi ya dari dunia entertainment. Kali ini di dunia film nih, ada sutradara Yoon Sang-ho yang sukses lewat film Zombie Train to Busan ini mengungkapkan kalau naskah awal film terbarunya yang lagi happening dan tayang ya di bioskop di ada koloni sebenarnya sangat panjang, dan bahkan kalau semua bisa dimasukin ya ceritanya, durasi film ini bisa mencapai 3,5 jam loh, tuh kan gak kaleng-kaleng durasinya. Tapi demi menjaga ketegangan tetap maksimal ya, Yoon Sang-ho ini memangkas naskah dari yang tadinya 168 halaman menjadi sekitar 100 halaman aja. Alhasil banyak cerita latar belakang karakter yang harus dihilangin nih biar alur film ini bisa tetap cepat dan juga menegangkan. Dan Koloni sendiri ya mengisahkan sekelompok penyintas yang terjebak di dalam gedung saat adanya wabah zombie merebak. Uniknya, zombie di film ini nih lebih cerdas karena bisa berkomunikasi dan berpikir secara kolektif. Nah, buat kamu ya yang belum nonton nih film Koloni, masih tayang kayaknya di bioskop ya dari tanggal 3 Juni kemarin, langsung deh. Buat kamu yang udah pernah nonton Train to Busan, kayaknya wajib banget deh coba nonton untuk film Koloni ini, karena kan sutradaranya sama ya. Aku jadi penasaran, pengen ikutan nonton juga.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM.

0: Bahagia Santai Siang. Santai Siang.
1: Kali ini teman Pro 2 ada salah satu serial kartun yang mungkin masih banyak buat penggemarnya ya sampai sekarang. Ada SpongeBob SquarePants nih, yang dimana serial animasi legendaris ini bakalan dipastikan masih terus hadir di tahun 2026. Dan Nickelodeon ini bakalan merilis musim ke-17 yang mulai tayang bulan Juni ini. Dan episode pembukanya ya, berjudul Karen Scratch nih, yang bakalan tayang pada tanggal 5 Juni. Terus disusul sejumlah episode baru setiap pekannya sepanjang bulan ini. Musim terbaru SpongeBob ini juga menghadirkan total 13 episode baru yang bakalan siap menemani petualangan seru SpongeBob dan kawan-kawannya di Bikini Bottom. Sejak pertama kali tayang di tahun 99 ya, SpongeBob SquarePants ini masih menjadi salah satu serial animasi yang paling populer di dunia dan tetap digemari lintas generasi. Nah, siap-siap nah ya. Sebentar lagi nih, katanya di bulan Juni bakalan tayang musim baru dari SpongeBob SquarePants.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Ih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di siang menjelang sore hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya, masih bisa menghadapi drama-drama dunia. Dan kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di santai siang sesi kedua. Tadi udah barengan sama Feni ya di sesi pertama ya. Setelah itu aku bakal temenin kamu di sore ceria sampai nanti kelar jam 7. Dan bakal lanjut lagi nanti ada music live chat ya. Aduh, ini waktunya masih panjang teman Bro 2. Yang pasti nanti aku bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2 ada Siska Kurnia. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Santai siang. Teman berdua, ada informasi yang menarik dari PMK Banyumas ini lagi gerak cepat ya, riset dampak tahun ajaran baru 2026-2027 buat UMKM konveksi lokal. Tujuannya biar ketahuan seberapa gede sih pengaruhnya ke omset mereka gitu. Soalnya selama ini kan data soal kenaikan pesanan seragam sekolah ya masih belum sinkron gitu. Dan kenyataan di lapangan ya warga lebih suka beli seragam jadi di toko dibandingkan harus pakai jasa jahit atau konveksi kecil ya. Alasannya simpel, karena barang siap pakai yang pertama, terus lebih praktis, harganya juga jauh lebih murah gitu kan, karena produksi massal konveksi besar teman berdua. Nah di sisi lain ada upaya buat dorong pemakaian batik lokal Banyumas sebagai seragam identitas sekolah ya, walaupun seragam dari luar daerah banyak yang lebih murah. Dan sekolah-sekolah diminta buat tetap prioritasin karya perajin daerah sendiri gitu. Dan kondisi pasar juga ini lagi penuh tantangan teman berdua. Banyak sekolah udah punya kerjasama yang tetap ya sama vendor besar dari luar daerah. Jadi UMKM lokal itu susah buat masuk gitu. Ditambah lagi daya beli masyarakat yang belum stabil, bikin banyak orang tua itu lebih milih pakai seragam lama, atau bahasanya kalau Banyumas itu lungsuran, lungsurane kakange mbokayune kedulure gitu ya. Dibandingkan sama beli baru teman berdua. Dan pelaku usaha kecil di level kelurahan akhirnya cuma bisa ngandelin pelanggan tetap, karena memang susah nih nembus pasar sekolah yang udah dikuasai pemain besar gitu ya. Ini menjadi tantangan juga, dan mungkin lagi dipikirkan juga sama pihak pemerintah daerah gitu ya, gimana caranya supaya UMKM lokal ini bisa berkembang teman berdua.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2, bus Trans Jateng dan juga Trans Banyumas sekarang udah resmi bisa melintas di jalur khusus kawasan CFD Jalan Jenderal Sudirman ya, Purwokerto setiap minggu pagi. Dan aturan ini dipatenkan per 31 Mei 2026 setelah hasil uji coba dinyatakan aman dan layak secara operasional ya. Trans Banyumas Koridor 2 ini tetap bisa ngelayanin penumpang dengan titik drop off di SMP Negeri 1 dan juga alun-alun Purwokerto atau di depan mall ya teman berdua. Dan sejak kebijakan ini jalan, jadi jumlah penumpang yang turun di area alun-alun makin naik drastis karena warga nggak perlu lagi pusing nyari lapak parkir buat kendaraan pribadi. Kemudian keamanan warga di area CFD tetap jadi prioritas utama. Di Sub Banyumas ini udah nyiapin rekayasa lalin ya, pakai sistem buka tutup jalur dan garis pembatas permanen biar bus bisa lewat tanpa ganggu orang yang lagi olahraga. Nah, langkah ini ternyata diambil supaya warga itu makin betah naik transportasi umum, terus ngurangin polusi dan bikin akses ke pusat keramaian jadi makin simpel dan nyaman ya. Nggak ribet-ribet lagi bingung parkirnya mau di mana nih ya. Minggir sana minggir sini susah banget parkirnya teman Pro 2. Sekarang sudah bisa pakai bus Trans Jateng dan juga Trans Banyumas.

82. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
0: Pesta Bola Dunia.

siang. Santai siang. Menjelang jam 4 teman per 2 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi kedua harus usai. Thank you buat kamu yang udah stay tune di sini ya. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih ada aku yang bakal temenin kamu di sore ceria. Dan nanti bakal ada sesi tasbih, tetap asa dan bimbing hati. So pastikan ya kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Teman berdua, senang sekali bersama aku Aris dalam Gema Piala Dunia 2026 ya. Dan kita menuju ke informasi selengkapnya. Tim nasional Kolombia kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Kehadiran La Tricolor ya kali ini menjadi penampilan ketujuh mereka di ajang terbesar sepak bola dunia setelah absen pada edisi 2022 di Qatar. Dan selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan oleh Damara Sakti.
5: Tim nasional Kolombia kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kehadiran La Tricolor ini menjadi penampilan ketujuh mereka di ajang terbesar sepak bola dunia setelah absen pada edisi 2022 di Qatar. Kolombia datang dengan optimisme tinggi berkat penampilan impresif sepanjang kualifikasi zona Amerika Selatan. Di bawah arahan pelatih asal Argentina, Néstor Lorenzo, Kolombia berhasil membangun skuad yang memadukan pengalaman para pemain senior dengan semangat generasi muda. Lorenzo bukan sosok asing bagi sepak bola Kolombia. Sebelum menjadi pelatih kepala, ia merupakan asisten Jose Pekerman saat Kolombia tampil di Piala Dunia 2014 dan 2018. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam mempersiapkan tim menghadapi persaingan di putaran final. Kapten tim James Rodriguez masih menjadi figur sentral dalam permainan Kolombia. Gelandang serang yang pernah bersinar di Piala Dunia 2014 itu tetap dipercaya sebagai motor serangan berkat visi bermain, kreativitas, dan kemampuan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Di lini depan, kecepatan dan ketajaman Luis Diaz menjadi senjata utama. Winger Bayern Munchen tersebut diharapkan mampu memberikan ancaman melalui serangan balik cepat maupun duel satu lawan satu di sektor sayap. Sementara itu, sejumlah pemain muda seperti Richard Rios, John Arias, Kevin Castano, dan John Duran membawa energi baru dalam skuad. Kehadiran mereka memberikan keseimbangan sekaligus menambah variasi permainan Kolombia. Untuk sektor pertahanan, Kolombia masih mengandalkan pengalaman Davinson Sanchez dan Yerry Mina. Sedangkan penjaga gawang akan menjadi persaingan antara David Ospina dan Camilo Vargas. Paduan pemain senior dan generasi muda menjadikan Kolombia sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Dengan modal pengalaman, kualitas individu serta filosofi permainan yang semakin matang, La Tricolor berambisi mengulangi bahkan melampaui pencapaian terbaik saat menembus perempat final pada Piala Dunia 2014.
4: Itu dia Gema, maksud kami itu dia informasi Gema Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, di sore hari ini kita memasuki acara Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati. Acara ini ditayangkan secara live di channel YouTube RRI Purwokerto. Kamu bisa menontonnya secara langsung di sana, teman Pro 2. Dan untuk tema untuk sore hari ini ya, teman Pro 2, bergembiralah menjadi muslim. Nah, bergembiranya konteksnya seperti apa? Nanti kita bakal ngobrol bareng ya, dan kita nanti bakal tanya-tanya juga terkait dengan tema ini kepada guru kita yang sudah hadir di studio, teman Pro 2. Ada Bapak Muntohar MPD, beliau adalah dosen dari AIK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Assalamualaikum Pak Muntohar.
1: Nyambung ya.
0: Sudah Pak. Ya, oke.
1: Okay. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Pak ya. Udah lama enggak ketemu Pak.
1: Iya. Setelah Ramadan ini baru bertemu lagi, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Oke, okay. Dan ini di sore hari ini dengan cuaca yang mungkin di luar sudah agak sedikit mendung, tapi enggak apa-apa ya. Kita ngobrol santai aja di sini. Pak, kita kalau melihat dari temanya ini ya, bergembiralah menjadi muslim, ini konteksnya seperti apa? Mungkin boleh diceritakan dulu Pak, dan silakan dibuka untuk acaranya. Terima kasih.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Alhamdulillah, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin atas nikmat yang luar biasa banyaknya yang kita nikmati, baik nikmat sehat, sempat, dan nikmat yang paling agung yaitu nikmat kita masih dalam keadaan muslim. Maka mari kita syukuri bersama-sama. Ya, karena betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghitung-hitung nikmatnya maka tidak mungkin kita akan mampu menghitungnya ya. Ya, maka yang wajib kita lakukan untuk awalnya adalah kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah atas berkat nikmatnya. Dan yang berikutnya, salawat dan salam, kita tidak lupa menghaturkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi suri teladan kita, menjadi panutan kita, yang menjadi idola kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baiklah pemirsa Pro RRI 2 yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk bersilaturahim kembali di Radio RRI Purwokerto ini dengan salah satu tema yaitu bergembiralah menjadi seorang muslim. Ini merupakan suatu hal yang harus kita evaluasi ya sebagai seorang muslim. Yeah. Apakah kita ini sudah menjadi orang yang bergembira atau belum? Apakah kita ini sudah senang, bahagia, bergembira menjadi seorang muslim? Ya, kalau belum, mestinya ada sesuatu yang masih perlu dipertanyakan tentang keislaman kita. Ya, karena menjadi seorang muslim itu mestinya harus bergembira, harus senang, dan harus bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka ini adalah sebuah rahmat ya, kasih sayang Allah dan juga sebagai maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang menjadi muslim. Kenapa? Karena ketika menjadi seorang muslim saja itu sudah sangat senang banget sebenarnya itu ya.
0: Iya.
1: Ketika nanti di akhirat gitu ya, ada orang yang mereka adalah orang yang mohon maaf yang non muslim ya, tetap kita harus menghargai mereka. Mereka akan menyesal ya di dalam keyakinan agama kita.
0: Ya.
1: Ya. Kalau seandainya mereka ingin hidup kembali gitu ya. Ya. Maka cukuplah dia mengucapkan syahadat menjadi seorang muslim, dia cukup senang bahagianya gitu ya. Maka mestinya kita ini yang mungkin dari segi biologisnya ya. Secara biologisnya kita ini lahir dari rahim seorang muslim. Ibu kita muslim, kita muslim. Maka kita menjadi seorang muslim biologis gitu ya.
0: Ya.
1: karena lahir dari orang tua kita muslim dan kita menjadi seorang muslim, maka ini pun harus kita syukuri dan harus sangat berbahagia sekali. Tentunya tidak cukup kita menjadi seorang muslim biologis, tapi bagaimana menjadi muslim ideologis ya, menjadikan Islam itu menjadi panduan kita ya, sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Maka pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur terlebih dahulu, bergembira, bersenang kita menjadi seorang muslim. Kenapa kita harus bersenang? Lah inilah yang akan kita kaji ya. Mengapa kita menjadi seorang muslim itu sangat bahagia dan bergembira dan menjadi orang yang sangat senang. Di antaranya salah satunya, pernah suatu ketika ya, orang Yahudi ini datang pada Umar bin Khattab. Yang pada saat itu Umar bin Khattab menjadi khalifahnya, datang kepada Umar bin Khattab dan kemudian berkata kepada Umar bin Khattab suatu perkataan yang sangat mengembirakan bagi kita gitu ya. Yaitu dia mengatakan kepada Umar bin Khattab, tahukah kalian semuanya wahai kaum muslimin gitu ya, ada salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang kalau seandainya gitu ya, ayat itu turun kepada orang Yahudi, maka orang Yahudi itu akan menjadikan ayat ini adalah sebagai ayat yang menjadikan agama mereka sebagai hari rayanya.
0: Oke.
1: Hari rayanya.
0: Iya, iya.
1: Maka kemudian Umar bin Khattab bertanya, apa itu, surat apa, ayat apa, ayat yang mana yang menjadikan seandainya ayat ini turun kepada kalian menjadikan sebagai momentum untuk menjadikan hari raya hari gembira mereka. Ya, namanya hari raya kan hari bergembira, bergembira ya, sangat ya, bahagia gitu ya. Maka kemudian orang Yahudi ini menyebutkan salah satu ayat, yaitu surat Al-Ma'idah. Ayatnya ayat 3 kalau enggak salah itu ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan bagimu nikmatku ya kepadamu dia, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Ini adalah ayat yang kalau seandainya turun kepada orang Yahudi akan menjadikan momentum ini adalah sebagai hari raya mereka. Maka kemudian Umar bin Khattab, ya betul ya, itu adalah ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW pada waktu di Padang Arafah gitu ya. Ya. Jadi ini satu poin ya, pemirsa rahimakumullah ya. Ayat ini menjadikan kita bergembira sebenarnya. Allah telah menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna, pertama poinnya ya.
0: Ya.
1: Kemudian yang kedua adalah Allah telah menyempurnakan nikmat kepada kita sebagai seorang muslim, menyempurnakan agamanya, berarti itulah nikmat yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah kita bergembira bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah ya. Nah ini tiga poin ya, makanya kita harus bergembira menjadi seorang muslim. Nah, ini poin-poin yang sangat penting sekali. Kemudian pemirsa rahimakumullah, ada beberapa alasan lagi mengapa kita itu harus bergembira menjadi seorang muslim ya. Di antaranya bahwa Islam ini ya adalah agama yang berlaku sepanjang zaman. Ya, kalau bahasa yang telah disampaikan, saya pernah baca buku itu adalah waqi'iyah.
0: Oke.
1: Okay. Waqi'iyah yaitu agama ad-din al-hadhurah, din agama yang hadir sepanjang masa. Ya. Islam itu adalah agama yang akan hadir sepanjang zaman. Ya, tidak berlaku saja di zaman Nabi, tapi akan berlaku pada zaman sampai hari kiamat.
0: Selalu relate ya, Pak ya?
1: Iya, ya. Meskipun meskipun ada beberapa ajaran-ajaran Islam yang sifatnya adalah sabit. Sabit itu sudah tetap ya, tidak bisa berubah-ubah. Misalnya terkait dengan apa? Sholat 5 waktu, 2 rakaat, 4 rakaat, bacaannya ini adalah ajaran Islam yang
0: paten ya,
1: yang paten gitu ya, nggak bisa. Tapi ada ajaran Islam yang kaitannya mungkin dengan ilmu pengetahuan ini,
0: nah,
1: yang selalu kita mendapatkan kabar tentang kebenaran apa yang tercantum dalam Al-Quran. yeah. yang mungkin dulu belum terungkap ya, masih menjadi sebuah misteri gitu ya. Mm-hmm. Tapi sekarang menjadi sebuah kenyataan, sudah menjadi suatu bukti tentang apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14 disitu Allah menyebutkan tentang bagaimana proses terjadinya manusia.
0: Yeah.
1: Mulai dari, mohon maaf ya, dari air mani yang tercampur dengan apa, dengan ovum, kemudian tersimpan di dalam rahim yang sangat kokoh, itu disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Okay. Bahkan prosesnya pun disebutkan, yang awalnya itu menjadi segumpal darah, ya. Kemudian menjadi segumpal daging, menjadi tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging itu, maka menjadilah kita semuanya, menjadilah manusia.
0: Manusia ya.
1: Maka ini ternyata menurut ilmu kedokteran itu ya terungkap kebenaran ini ya, tentang bagaimana proses terjadi manusia. Bahkan tentang waktunya,
0: okay.
1: 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga ya, dalam hadis nabinya itu ya, itu pun disebutkan oleh Nabi SAW. Bagaimana 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, berarti ini kan 4 bulan.
0: Ya.
1: Yaitu setelah itu Allah meniupkan ruh ke dalam cabang si bayi ini. Maka pada saat itu 4 bulan adalah usia Allah meniupkan ruh ke dalam bayi tersebut.
0: Ya. Pada saat itu belum ada ilmu kedokteran yang seperti
1: ya,
0: sekarang.
1: Iya, betul sekali ya. Pada saat itu belum ada gitu ya.
0: Ya.
1: Belum ada ilmu kedokteran yang sampai mengungkapkan secara detail seperti ini. Jadi memang kita menjadi seorang muslim itu dituntut untuk iman dulu lah.
0: Iman dulu ya.
1: Jadi ini adalah percaya dulu. Kita harus yakin. Dan adapun kebenaran pasti akan terungkap nanti sepanjang zaman, itu pasti ada hal yang terungkap dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Maka ini harus kita bergembira ya menjadi muslim, yaitu karena Islam adalah agama yang waqi'iyah. Waqi'iyah itu yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman atau kekinian ya. Ad-din al-hadura, yaitu kalau ini ad-din al-hadura ini adalah pernyataan yang saya pernah baca itu di bukunya Profesor Haidar Nasir dia ya, di situ menyebutkan ya, ad-din al-hadroh, yaitu agama yang selalu senantiasa hadir. Ya, senantiasa hadir. Ya.
0: Oke. Okay. Baik, Pak, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita bakal lanjut lagi. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pengen nonton secara langsung ya tayangan ini atau acara ini boleh melalui channel YouTube-nya RRI Purwokerto, dan nanti aku bersama Pak Amon Tohar bakal balik lagi. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati ya. Dan untuk sore hari ini, bergembiralah menjadi muslim. Nah, tadi sudah disampaikan oleh guru kita, ada Bapak Muntohar ya, terkait dengan gimana caranya menjadi bahagia menjadi seorang muslim itu. Dan juga beberapa tadi disebutkan juga riwayat-riwayatnya ya, teman berdua. Dan Pak Muntohar, ini yang pengen saya tanyakan juga, kalau kita berbahagia menjadi seorang muslim gitu. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih mempertanyakan apakah sudah bahagia menjadi seorang muslim atau belum gitu. Nah, ini gimana cara menemukan kebahagiaan menjadi seorang muslim gitu, melalui ibadahnya kah, atau interaksi sosial, atau ilmunya dan lain sebagainya, atau seperti apa itu, Pak?
1: Iya, baik. Menjadi seorang muslim yang ideal itu kan sebenarnya tidak hanya kita hubungannya dengan Allah saja ya.
0: Iya.
1: Ya, ini idealnya seorang muslim itu memiliki hubungan yang baik, hablu minallahnya baik, hablu minannasnya baik, dan juga terhadap dirinya sendiri, keluarga dan sebagainya ya. Maka kalau ingin menjadi seorang muslim yang bergembira, tentunya hak-hak tadi itu terpenuhi ya.
0: Okay.
1: Memenuhi hak kita sendiri, haknya Allah itu juga dipenuhi ya. Karena ada suatu ketika seorang sahabat Nabi SAW itu ketika dia berargumentasi bahwa menjadi seorang muslim sejati itu kalau malamnya sholat tahajud terus, siangnya puasa terus, atau bahkan ada yang gak mau menikah karena ganggu dia.
0: Ganggu fokus ibadah.
1: Ganggu fokus ibadahnya.
0: Iya, iya.
1: Ini ada yang berpemahaman seperti itu. Oleh karena itu, Nabi SAW menasehati sahabat tersebut bahwa Nabi juga sama ya, sebagaimana manusia biasa. Nabi sholat malam, juga istirahat. Kalau sudah lelah, juga tidur. Kalau siang hari berpuasa, sorenya pun berbuka. Dan Nabi juga menikah. Dia. Maka ini adalah mungkin ada yang keliru dalam hidupnya ya, dalam pedoman memahami dan mengamalkannya gitu ya. Sehingga menjadikan tidak bergembira ya. Dia hanya fokus kepada Allah saja, tapi dia enggak baik dengan hubungannya dengan sesama manusia. Maka ini enggak ideal ya menjadi seorang muslim. Maka atau sebaliknya, menjadi orang yang baik dengan sesama tapi dia jauh dari Allah, itu kan kadang-kadang begitu ya.
0: Yeah.
1: Yang penting kan api kali wong liya gitu ya. Tapi dia tidak dekat dengan Allah, maka ini pun tidak ideal. Maka yang ideal adalah menyeimbangkan ya.
0: Okay.
1: Menyeimbangkan antara hak Allah dan hak manusia. Ya, tentunya untuk menjadi orang yang berbahagia menjadi seorang muslim ya harus mentaati semuanya itu. Ya, mentaati apa yang diperintahkan, karena setiap apa yang diperintahkan oleh Allah pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya, ada nilai positifnya. Dan kalau Allah melarang sesuatu, karena pasti kalau kita langgar ada sesuatu yang menjadikan itu enggak bahagia, yang menjadikan kita itu sengsara. Ya, maka ini menjadi kunci poin yang harus kita yakini, kalau ingin menjadi seorang muslim yang bergembira, maka hendaklah kita memenuhi semua haknya, memenuhi haknya semuanya itu. Nah, ini salah satu apa yang harus kita lakukan ya, Atau mungkin untuk menjadi seorang muslim yang bergembira, ya kita harus berteman dengan orang-orang yang baik gitu ya. Ini juga menjadi hal yang sangat penting sekali bagi kita sebagai seorang muslim, untuk memiliki teman-teman yang baik yang akan memotivasi kita ataupun mengarahkan kita atau bahkan mengingatkan kita kalau kita berbuat salah ya. Maka dengan demikian insya Allah akan menjadi orang yang bergembira gitu ya.
0: Oke.
1: Dan apalagi ini.
0: Boleh Pak, mungkin mau ada penjelasan lagi gitu.
1: Ya, sebenarnya tadi ada penjelasan lagi untuk kaitannya mengapa kita menjadi seorang muslim yang bergembira ya, di antaranya ternyata ya agama-agama yang dianut oleh nabi-nabi yang diyakini oleh agama lain gitu ya, itu juga mereka ternyata adalah seorang Muslim. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Baik itu Nabi Isa, ya mungkin menjadi ya katakanlah Tuhannya orang non-Muslim dia, orang Nasrani, atau menjadi Tuhan mereka dia menurut pandangan mereka dia. Ternyata Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang Muslim juga.
0: Okay.
1: Ya. Demikian pula dengan Nabi Musa yang dianggap sebagai nabinya orang Yahudi juga menjadi seorang Muslim ya. Jadi mereka itu meyakini Abraham, Musa ya menjadi panutan mereka ya. Ya, ternyata dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa itu semuanya mereka adalah Muslim. Ya.
0: Okay.
1: Maka ini kalau mereka meyakini nabi-nabi ya, kita lebih berbahagia lagi mestinya, kita bergembira lagi bahwa mereka semuanya adalah saudara-saudara kita, sesama Muslim itu ya. Nah, kemudian jemaah RRI Pro 2 Purwokerto ya, di antara hal yang menggembirakan bagi kita semuanya bahwa apa yang menggembirakan kita untuk menjadi seorang Muslim, karena ajarannya adalah syumuliyah.
0: Syumuliyah.
1: Syamil ya, mungkin pernah kita minum madu syamil namanya itu ya. Syamil yang terdiri dari beberapa apa namanya komponen ya, ada madu, ada apa dia. Syamil itu artinya sudah sempurna. Jadi sempurna. Islam itu adalah agama yang sebagai mati ya al-yawm akmaltu, kami telah menyempurnakan ya, sebagai kamil, sudah kamil. Ada yang istilahnya itu syumul, lengkap,
0: syumul, ya.
1: Sempurna. Mencakup berbagai macam seni kehidupan ya. Di antaranya misalnya urusan politik, ekonomi, bahkan ilmu pengetahuan, kemudian tentang akhlak, bagaimana kita bertata sosial kita gitu ya, itu juga diatur dalam agama kita. Bahkan hal yang paling kecil sekalipun, hal yang remeh sekalipun, ada
0: aturannya.
1: Tuntunannya, ada aturannya dalam agama kita. Masuk kamar mandi saja misalnya, dia ada aturannya. Kita makan dengan tangan kanan, itu ya. Atau bahkan dalam masalah bau-bauan saja ada aturannya.
0: Iya betul.
1: Ya, kita mau sholat ada aturannya, ada adabnya ya. Yaitu jangan makan makanan yang menyengat, itu ya. Ini hal-hal yang sangat kecil, tapi ternyata pun diatur dalam ajaran kita syumul ya, begitu amat sempurnanya. Dan juga hal yang tentunya hal yang paling besar pun, masalah politik, masalah apa, ekonomi dan sebagainya, itu pun diatur dalam agama kita. Lah kalau kita mau dia mengikuti aturan pedoman agama kita, tentunya kita akan menjadi orang yang bergembira ya, ada banyak sekali hikmahnya ya kalau kita mengamalkannya. Ya. Lah kemudian di antara hal yang menggembirakan lagi ya, kalau kita mungkin bergembira kan sekarang berbicara di dunia ya. Bahagia itu seperti apa ya? Mungkin orang melihat bergembira itu ya hura-hura ataupun sorak-sorak dan sebagainya itu ya. Ternyata arti bergembira ini pun Allah berikan kepada orang yang diuji ya dengan kekurangan.
0: Okay.
1: Ternyata orang yang kurang, orang yang miskin atau orang yang ini pun Allah berikan kabar gembira kepada mereka. Tapi ada syaratnya gitu ya, ada syaratnya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wa basyiris sabirin. Sampai yang pertama itu kami akan menguji kalian ya dari sedikit ketakutan. Ketakutan dari apa? Minal khaufi wal ju'i, yaitu dari kelaparan. Wanak siminal ambal, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, atau bahkan sampai kehilangan salah satu orang tercinta kita, saudara kita atau ya, orang tua kita dan sebagainya. Allah kemudian menyebutkan wabashir sobirin, maka kabar beri gembiralah bagi orang-orang yang sabar.
0: Ya.
1: Ternyata Allah menyebutkan orang-orang yang diuji pun mendapatkan kabar gembira, ya, yaitu bagi siapa? Orang-orang yang sabar. Ya, dalam menghadapinya itu ada apa? Ada pahala yang sangat besar di dalamnya. Ya, ada pahala yang sangat besar. Ternyata menjadi seorang muslim itu sangat bahagia tentunya. Dalam keadaan senang atau dalam keadaan yang kekurangan harta, tapi semuanya nilainya baik semuanya.
0: Oke.
1: Menjadi orang yang apa ya? Beruntung lah. Menjadi orang muslim yang beriman itu menjadi orang yang sangat beruntung. Ketika sakit ada nilai kebaikannya. Ketika ya. Sehat, ada nilai kebaikannya. Okay. Semuanya itu menjadi baik semuanya. Maka hal sekecil apapun, kalau itu adalah kebaikan, akan dinilai gitu ya. Bahkan Allah akan melipat gandakan. Maka ini tentunya kita harus bergembira ya, menjadi seorang Muslim yang kalau kita dalam keadaan sehat pun ada kebaikan yang dihitung, ada nilainya, ada harganya.
0: Ya,
1: ya, ada harganya, ada nilainya gitu. Kalau mungkin bagi mohon maaf yang non Muslim, mungkin mereka berbuat baik sebesar apapun ya. Ini kalau menurut kacamata kita enggak dinilai gitu ya.
0: Dinilai ya, Pak ya.
1: Ya. Oke, oke. Walaupun sudah pinter sekalipun tapi enggak dapat ijazah gitu ya.
0: Ya.
1: Nah, maka ini penting sekali ya. Menjadi Muslim itu adalah identitas yang sangat berharga sekali. Identitas yang nantinya akan menjadi penyesalan bagi mereka-mereka yang tidak memiliki identitas ini ya.
0: Oke.
1: Maka mari kita bergembira, bersyukur, berbangga menjadi seorang Muslim.
0: Oke. Okay. Ya. Baik Pak, kita break dulu sebentar ya Pak ya. Nanti kita bakal lanjut lagi. Dan buat teman berdua, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati, masih bersama dengan Bapak Muntohar ya. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya kita menemukan kebahagiaan ya menjadi seorang muslim gitu. Nah, Pak Muntohar, ini kan sering disebutkan juga, bahkan banyak yang bilang, makanya bersyukur jadi bisa bahagia gitu. Nah, ini hubungan atau relasi antara bersyukur dengan kebahagiaan nih, kalau menurut pandangan Islam seperti apa ini, Pak?
1: Iya. Baik. Jadi ini sebenarnya yang akan menjadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh hostnya ini. Apa sih hal-hal yang bisa menjadikan orang itu bisa bergembira menjadi seorang muslim? Salah satu di antaranya tadi ya, yaitu bersyukur. Ya. Mensyukuri nikmat yang ada ya. Nah, ini memang banyak kegelisahan yang muncul itu timbul dari kita melihat orang lain. Sehingga kita tuh sampai melupakan nikmat yang sebenarnya kita miliki. Okay. Ini yang menyebabkan kita itu menjadi sebaliknya ya, menjadi orang yang sedih malah gitu ya. Maka disinilah pentingnya bersyukur ya. Jadi yang pertama untuk kita menjadi orang yang bergembira, yang senang, bahagia ya, kuncinya adalah bersyukur, mensyukuri nikmat yang ada. Jadi memang banyak sekali ya kegelisahan yang lahir karena terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki. Kadang-kadang kita begitu ya, karena kita ini ya nggak apa-apa ya kalau kita punya keinginan, memiliki cita-cita gitu ya. Tapi kita kadang-kadang lupa dengan yang sudah kita punya gitu ya. Ya, maka ini akan timbul kesedihan ya. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Nah, ya, jadi itu dari kesedihan dan kekhawatiran. Sedih itu muncul karena kita mengingat masa lalu ya.
0: Oke.
1: Yang membuat kita sedih, ya. Ini kesedihan. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang belum terjadi, ya. Kita takut dengan sesuatu yang belum terjadi, padahal ketika lewatnya ternyata nggak terjadi. Itu sering sekali gitu, saya juga mengalami gitu ya, khawatir begini begini begini tapi ternyata nggak gitu ya. Okay, nah, maka ini dua hal ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya, kita berlindung kepada Allah itu dari rasa khawatir dan rasa sedih. Jadi yang tadi yang pertama adalah kita harus bersyukur ya, bersyukur atas nikmat Allah ya. Kalau kita konsepnya dalam Islam kan melihat yang lebih di bawah kita daripada di atas kita kalau dalam masalah materi ya. Jadi kita melihat sesuatu yang di bawah kita. Adapun kalau ingin melihat yang di atas ya, lihatlah orang yang berilmu, orang yang kaya, yang dermawan. Ya, ini boleh kita, karena itu akan memotivasi kita untuk meneladaninya, dia meladaninya. Bukan hanya sekedar melihat orang yang kaya, tapi dia jauh dari Allah. Maka ini bukan yang kita lihat ya. Jadi ini yang kuncinya yang pertama adalah kita harus mensyukuri nikmat Allah ya, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, untuk supaya kita mendapatkan kegembiraan dalam berislam adalah kita harus mengenal Allah dengan benar. Ya, jadi kalau kita ini semakin mengenal Allah itu, insya Allah kita akan terbimbing ya, sehingga kita akan mengambil segala peristiwa kejadian itu banyak sekali hikmahnya. Ya, maka ini wajib untuk kita mendapatkan kegembiraan adalah dengan kita mengenal Allah. Mengenal Allah itu melalui apa ya? Tentunya kita nggak melalui apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu ya. Maka ini adalah poin yang kedua, yaitu mengenal Tuhan kita gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga adalah memperbanyak kebaikan.
0: Memperbanyak ya.
1: Ternyata ketika kita memberi kepada orang lain, kita akan bahagia. Ini ada kata-kata mutiara begitu ya. Kita memberi maka kita akan bahagia, memang benar itu ya, ternyata itu ya. Karena hakikat kebahagiaan itu bukan hanya harta yang melimpah saja yang kita nikmati untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita menggembirakan orang lain, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang gembira, akan menjadi orang yang senang ya. Maka ini adalah kunci yang ketiga ya. Saya melihat sosok seorang yang luar biasa ya, yang menjadi salah satu tokoh di Muhammadiyah, yaitu Kyai Haji Ahmad Dahlan itu ya.
0: Ya.
1: Kyai Haji Ahmad Dahlan ini adalah orang yang sangat luar biasa memperhatikan kaum du'afa, orang-orang miskin. Ya, orang-orang fakir, anak-anak yatim, anak-anak yang terlantar itu ya. Ternyata dengan dia beramal soleh, ya, itu menjadikan organisasi ini menjadi organisasi yang besar itu ya.
0: Ya.
1: Yang mungkin karena keikhlasannya yang luar biasa gitu ya, mm-hmm. sehingga menjadi kekal, bahkan bisa menjadi amal jariah yang sangat luar biasa banyaknya gitu ya. Maka ini menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk memperbanyak amal soleh, baik itu amal soleh yang kaitannya dengan hubungannya dengan Allah gitu ya,
0: yeah.
1: atau dengan sesama manusia. Ya, yang dengan sesama manusia ya, tadi dengan banyak memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, karena doa-doa mereka itu akan menenteramkan kita. Jadi kalau kita memberi kepada orang yang susah, itu akan menjadikan mereka itu berdoa kepada kita.
0: Ya.
1: Saya kadang-kadang memberikan tugas kepada mahasiswa gitu ya, untuk berbagi kebahagiaan. Ya. Salah satunya adalah dengan tadi ya, mungkin sekarang mungkin ada hukumnya, mungkin nggak boleh ya, saya khawatir juga gitu ya. Ya mungkin pada orang yang tadinya di jalan-jalan mungkin sekarang nggak boleh gitu ya. Yeah,
0: okay.
1: Mungkin orang-orang yang dekat dengan kita di rumah kita ataupun di tetangga kita yang membutuhkan gitu ya.
0: Atau maka di kita gitu
1: ya di komunitas atau langsung ke panti asuhan misalnya gitu ya. Ternyata doa-doa mereka itu sakana lahum, disebutkan dalam Al-Quran itu sakana, berarti menjadi tenang, menjadi menjadikan kita itu tentram gitu ya, menjadikan kita itu bahagia. Maka ini kunci yang ketiga, yang terakhir ya,
0: ya,
1: terkait dengan bagaimana agar kita menjadi seorang muslim yang bergembira adalah dengan kita berbagi kegembiraan, yaitu memberikan kebahagiaan kepada orang lain.
0: Oke. Begitu. Nah ini karena waktunya udah mepet Pak, mungkin bisa disampaikan juga pesan buat anak-anak muda yang sebenarnya mereka sudah mulai mau berbuat baik nih, tapi kadang-kadang karena faktor pergaulan, circle dan lain sebagainya, aku sering mendengar juga bahwa capek juga ya jadi orang baik ya, harus gini, harus begitu, tapi kok kayaknya gak ada hasilnya. Nah ini Pak, mungkin bisa diberikan pesan Pak untuk teman-teman, khususnya teman Pro 2, silakan.
1: Ya baik, teman-teman Pro 2, ya, mudah-mudahan dirahmati Allah SWT.
0: Amin.
1: Jadi ini anak-anak muda sekarang itu kan luar biasa banyak tuh ya, yang memiliki apa ya, IT dan sebagainya itu ya.
0: Iya.
1: Bahkan media sosial itu identik, anak muda kan media sosial itu ya. Menjadi influencer dan sebagainya itu ya. Saya lihat ada beberapa anak muda yang bagus ya, produktif ya. Misalnya mereka itu namanya filantropi ya, yaitu cinta kepada kemanusiaan ya. Jadi melihat apa, melihat mungkin di lingkungan itu banyak orang yang gak peduli dengan keadaan lingkungan, misalnya ada orang gila gitu ya, yang nggak ada yang merawatnya, nggak ada memberi makan dan sebagainya, pakaian itu ya, itu ternyata ada beberapa anak muda yang mereka itu punya inisiatif untuk menolong mereka, bahkan kemudian menjadikan viral di mana-mana, bahkan memberikan donasi dari mana-mana ya untuk menolongnya. Maka ini perlu dicontoh ya, perlu dicontoh terkait dengan kreativitas anak-anak muda sekarang. Ya, salah satunya adalah dengan tadi ya, menolong orang lain dengan tadi melalui media sosial dan sebagainya itu ya. Maka itu mungkin salah satu cara ya,
0: ya,
1: untuk anak-anak muda. Dan juga apalagi ya Mas ya? Mungkin itu yang saya tahu ya tentang apa yang pernah saya lihat.
0: Ya.
1: Ya. Atau mungkin anak-anak muda sekarang itu kan perlu komunitas ya.
0: Yeah.
1: Mungkin ada yang pengin berbuat kebaikan tapi enggak ada temannya tuh.
0: Ada temannya.
1: Ya, makanya perlu ada teman untuk mengajak dia untuk berada di komunitas tersebut ya. Misalnya kalau di sekarang itu kan banyak sekali yang masjid-masjid yang apa namanya?
0: Ada komunitasnya ya,
1: menggerakkan ya, anak-anak muda dia.
0: Iya.
1: Menggerakkan anak muda ya. Jadi mereka itu diarahkan dan pokoknya kalau anak-anak muda dikasih kegiatan, insya Allah mereka senang.
0: Okay.
1: Yang penting kita mengarahkan, tidak terlalu mengatur itu ya, tidak perlu mengatur. Jadi mereka akan timbul kreativitas sendiri nanti, muncul tuh ide-ide mereka sendiri. Dan ini yang perlu ya diberikan wadah bagi anak-anak muda sekarang.
0: Okay, ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Muntohar atas kehadirannya sore hari ini, dan mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi banyak orang ya Pak ya.
1: Amin.
0: Dan mungkin acaranya saya tutup ya Pak ya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya teman berdua, kalau kamu ketinggalan acara ini bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto, dan kamu bisa simak tasbih setiap hari Jumat dari jam 4 sampai jam 5 sore. Setelah ini masih ada aku di Sore Ceria, so pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Nomor berdua ini saja kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini ya. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Aziz. Halo, selamat sore Mas Aziz.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan laporannya.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang akan laporkan kondisi terkini ya, lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto yang pada sore hari ini, walaupun mau weekend ya, nah, yang biasanya lumayan padat, ini lancar ya. Mungkin saya sebutkan satu-satu aja ya lebih jelas. Yang pertama langsung saja di Simpang Sutasuman atau Simpang Srimaya di Jalan Jenderal Sudirman ya. Untuk keramaian ini lancar ya, untuk di Jalan Jenderal Sudirman. Kombinasi oleh sepeda motor pribadi, ini yang dari arah timur yang menuju arah barat, pernah satu arah ya di Jalan Jenderal Sudirman. Ini satu arah dari arah timur menuju ke arah barat di Simpang Srimaya. Yang saya pantau ini lancar, walaupun ramai tapi lancar ya. Mungkin bisa juga dilihat dari studio kedua ya, di depan, karena udah langsung menghadap ke Jalan Jensut ya. Emang lagi ramai, tapi ramainya ramai lancar, tidak ada yang kemacetan atau antrian panjang, ini tidak ada untuk di sekitar Jalan Jensut. Untuk yang dari arah selatan, itu di Simpang Srimaya, dari arah Raja Wali, dari arah Andang, yang menuju ke arah utara ya, ini juga lancar, sepeda motor, mobil pribadi, tidak ada kemacetan juga, ini lancar sekali untuk di Jalan Jensut pada sore hari ini. Walaupun ramai ya, walaupun ramai tapi ini lancar banget untuk di Jalan Jensut. Terus, ini Jalan Jensut sudah tinggal Jalan Gerilya ya. Jalan Gerilya ini jalannya dipakai kendaraan barang biasanya ya, ini banyak untuk kendaraan barang. Ini sepeda motor, mobil pribadi juga ya lumayan, tapi lancar, lancar banget, tidak ada kemacetan atau antrian sama sekali, ini benar-benar lancar ya di Jalan Gerilya. Walaupun banyak kendaraan barang yang lewat di jalan tersebut, tapi tidak berefek ya ke simpang, ke jalan, jadi macet atau jadi panjang antrian atau tundaan, ini tidak ada. Jadi lancar banget di Jalan Gensu, Jalan Gerilya, ini lancar. Terus jalan mana lagi? Oh, sebelahnya lagi ada di Jalan Gatsu ya, Gatsu Subroto dan Kombas, Komisaris Bambang Subroto. Terus ini di Gatsu dan Kombas ini, nah ini juga lancar ya, satu arah juga dari arah barat menuju arah timur. Ini dari Kebun Dalam, dari Omnia ya, Omnia Kebun Dalam, ini lancar semua walaupun sore hari ini ya, jam 5 ini masih lancar. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di sekitar Jalan Kombas dan Gatsu. Jadi lancar banget yang mau ke arah Bor, ke arah Kebun Dalam, ini lancar untuk yang akan lewat Jalan Gatsu. Terus, saya pasti sampaikan di Simpang Sawangan, Simpang Musuh Beri, dan Simpang Alun-Alun ya. Dari ketiga simpang tersebut pasti ya rame-rame biasa lah. Ini yang dari underpass, pasti antrian sampai jembatan, yang dari arah kota, dari arah Tanjung, yang menuju arah underpass juga banyak. Ini ramai, tapi ramai mengalir ya. Ini lancar, tidak ada antrian atau kemacetan yang berhenti. Ini tidak ada untuk di underpass. Ini tetap mengalir, terutamanya dari arah kota. Ini lumayan banyak yang menuju, biasanya menuju ke arah Karang Luas, ke arah Cibarang, atau melewati ya, itu dari arah kota. Tapi ini masih lancar, ini karena jalur favorit ya untuk yang melewati underpass. Dibanding yang melewati Simpang Tanjung lewat Jalan Veteran, karena takut kereta ya, biasanya ke ada tundaan kereta. Tapi kalau lewat underpass ini lancar sekali pada sore hari ini, walaupun ya ramai untuk lalu lintasnya. Itu mungkin untuk di sekitar kota ya. Ada tambahan lagi untuk mungkin di Karang Luas dulu. Karang Luas ini juga lancar dari arah barat dan timur, ini sama ramainya. Sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang ramai, tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Ini benar-benar aman banget yang mau melewati Simpang Karang Luas, yang mau terusan sampai Cibarang, ini lancar dari arah timur, dari arah barat lancar. Ini yang dari arah selatan dan utara, ini ada sepeda motor ya, dan beberapa mobil pribadi yang melewati Simpang Karang Luas. Ini juga ramai, tapi bukan yang ramai seperti jalan utamanya ya. Ini ramai lancar buat yang dari arah selatan dan utara di Simpang Karang Luas. Dan terakhir saya sebutkan di Simpang Kalibagor. Simpang Kali Bogor ini masih ramai ya pada sore hari ini. Sebelum jembatan Banyumas mungkin ditutup, nanti ada perubahan volume lalu lintas mungkin ya, karena jembatan Banyumas mau ditutup, mau dibongkar ya, mau diperbaiki, pasti nanti berpengaruh juga ke Simpang Kali Bogor atau simpang-simpang lain yang terdampak. Dari Simpang Batik Raja, Simpang Pegalongan, Simpang Kali Bogor, pasti Kaliori ya, Kaliori.

0: di semua simpang di Kota Purwokerto ini masih lancar, masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrean sama sekali. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, Kak Mas Aziz, terima kasih atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
0: Oke, siap, sama-sama.
1: Teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap hari di pagi harinya pukul 7.00 dan di sore hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya, tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di sore ceria. Masih barengan sama aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 7. Dan bakal lanjut lagi ya, jam 7 sampai jam 8 itu kita nanti bakal ada music live chat gitu. Jadi yang pasti hari ini kita bakal sharing terkait dengan informasi-informasi yang menarik nanti ya teman Pro 2. So, tune in terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Long weekend kayaknya hanya minggu lalu ya teman berdua. Kalau kali ini di weekend aja mungkin kamu mau jalan-jalan di daerah Purwokerto dan sekitarnya, mau jalan-jalan ke Purbalingga atau ke Cilacap gitu. Sebenarnya kalau kita melihat cuaca akhir-akhir ini memang agak sedikit mendung. Jadi buat kamu yang mungkin pengen jalan-jalan gitu kan di kawasan Banyumas Raya, Barlingmas Cakep, harus mempersiapkan yang namanya jas hujan, mantel dan lain sebagainya. Karena ini untuk keselamatan kamu juga dan kenyamanan kamu ya. Apalagi kalau misalkan kamu mau ketemu sama crush mungkin, atau gebetan kamu, atau mungkin calon mertua yang itu bakal menentukan kamu bakal lanjut apa enggak teman berdua. Nah ini harus disiapin juga ya, supaya nanti tetap rapi. Enggak lucu kan misalkan ketemu calon mertua sepatunya nyemek-nyemek ya, bau terasi gitu teman berdua. Kayaknya kurang-kurang ini ya, kurang bisa memberikan impresi yang bagus gitu teman berdua. Nanti di Pro 2 juga bakal dikumandangkan azan ya, pukul 17:36 teman berdua. Jadi kamu harus siap-siap istirahat juga nanti ya. So, tune in terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib dan setelah ini masih ada aku di sore ceria. So, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak akan ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua orang selesai dihisab. Tiga macam orang itu adalah seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat, sedangkan mereka sangat senang kepadanya.
1: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan tidak diukur dari apa yang telah Anda raih, melainkan dari kegagalan yang telah Anda hadapi dan keberanian yang membuat Anda tetap berjuang melawan rintangan yang datang bertubi-tubi. Demikian pesan Sang Bijak Bestari. Terkadang, orang yang menghadapi kegagalan itu menjadi perlu, agar dengan kegagalan itu, dia memiliki pengalaman keberhasilan memulai dari sebuah amal pekerjaan. Seperti seekor keledai yang terjebur dalam sumur tua. Ketika ia sudah terperosok ke dalamnya, pemiliknya kebingungan, kemudian ia mengambil sekop, menggali tanah, dan justru menguruk ke dalam sumur yang di dalamnya jelas-jelas ada keledainya. Keledai itu semula memberontak dan meronta. Menyadari timbunan tanah datang bertubi-tubi, ia kemudian menggoncangkan badannya yang justru dengan aktivitas itu, tanah-tanah yang semula dimaksudkan untuk menimbunnya rontok ke kakinya. Dan ia berjingkat ke atasnya menginjak tanah-tanah itu. Semakin sang petani menyekop tanahnya, mengguyurkan kepadanya, semakin keledai itu memiliki kesempatan menginjak dan menginjak tanah yang terus meninggi, dan akhirnya keledai itu pun sukses keluar sumur dalam keadaan selamat. Kita mungkin pernah kejebur dalam sumur masalah. Salah satu jalan keluarnya, sebagaimana keledai di atas, tentu dengan mengguncangkan masalah dan pikiran yang kotor dengan tarikan nafas ikhlas. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 嘅火链，加速
1: go go go go go go go go go go go go！
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: 0827 3122 Prodo FM. X, TikTok dan Instagram @RRI Prodo PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Masih dalam rangkaian sore ceria teman berdua, dan kali ini ada informasi yang menarik banget nih dari Cilongok ya. Ternyata Cilongok itu resmi diproyeksikan jadi pusat industri lele terintegrasi di Banyumas. Wih, ini salah satu informasi yang menarik ya. Dan ada 6 desa, ada Kesegeran, ada Pernasidi, ada Cikidang, terus Panembangan, Cipete, Gunung Lurah juga ya. Ini punya peran strategis masing-masing buat garap sektor hulu sampai hilir. Dan produksi lele Cilongok tembus 649 ton setahun, jadi tulang punggung Banyumas yang total produksinya mencapai 4.973 ton. Wow, ini satu jumlah yang tidak sedikit teman berdua. Dan ini jauh melampaui komoditas ikan nila ya. Jadi keberhasilan ini didorong SDM mumpuni sama ada inovasi teknologi kayak sistem kocor di Desa Kesegeran yang bikin budidaya makin efisien dan produktif ya. Kedepannya 6 desa ini bakal dibagi ke beberapa klaster usaha biar makin paten lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa berhasil sesuai dengan rencana sehingga perekonomian di Banyumas khususnya di Cilongok ini bisa berkembang teman-teman berdua.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria.

Kali ini ada band legend teman berdua yang ngerayain 27 tahun berkarya lewat rilisan lagu religi perdana berjudul Yang gitu ya. Karya hasil kolaborasi bareng produser Rian Eki Pradipta, di mana ini adalah vokalisnya The Massive ya. Lahir dari keresahan personil soal isu mental health ya, dan peran sebagai orang tua di masa sekarang juga teman berdua. Ini punya pesan kuat biar gak gampang nyerah ya pas lagi di fase terendah hidup. Lagu ini udah bisa langsung didengerin di berbagai macam platform musik digital ya, termasuk di Pro 2 juga nanti kalau pas lagu-lagu religi gitu ya. Oke teman Pro 2, mungkin Rockers ini kalau di kalangan Gen Z gitu ya bisa dibilang jarang terdengar ya. Cuma ya Rockers itu memang sempet booming ya. Dia tuh setauku angkatannya, kayaknya kalau gak salah ya angkatannya The Changcuters deh kalau gak salah sih. Itu mereka booming di tahun 2000-an juga ya. Dan mudah-mudahan dengan comeback-nya mereka ya, ini bakal memberikan warna baru di belantika musik Indonesia.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara. Rumble FM.

Sama bro dua ya, kali ini ada komedian yang legend dan sangat legend, ada Indro Warkop ya. Tapi kali ini beliau ini ngerilis secara resmi ya lagu berjudul Dan Aku Rindu. Ternyata ini buat tumpahin rasa kangen ke almarhum Dono, Kasino, Nanu dan Rudy Badil ya. Berkolaborasi bareng orkes Nunung CS, lagu ini sekaligus jadi soundtrack film Warkop DKI Viralin Dong ya, yang bakal tayang 11 Juni 2026. Dan video klipnya penuh memori lama Warkop DKI sama momen Indro ziarah yang bikin baper parah teman berdua. Lewat karya ini, jadi Indro pengen nunjukin rasa syukur atas persahabatan mereka dan bukti kalau warisan Warkop DKI gak ada matinya di mata penggemar lintas generasi. Dan anak-anak mendiang Dono pun ngaku terharu banget lihat penghargaan tulus buat para personil legendaris tersebut teman berdua. Ya kita tunggu aja untuk film Warkop DKI-nya, Viralin Dong ya, nanti di 11 Juni 2026.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Bapak berdua kali ini ada musisi dengan suara yang begitu empuk ya. Ada Steven Pasaribu, ini baru aja ngelepas single baru berjudul Lamata Bermalam Minggu gitu ya, yang bahas realitas kehidupan pekerja urban yang terjebak rutinitas ya, sampai ngerasa kayak kesepian. Kalau kesepian sih kayaknya hampir semua orang yang memang sepi dalam hidupnya ya udah pasti kesepian lah ya. Lagu ini digarap bareng Kennel Music ya, asal Swedia. Buat dapetin sentuhan internasional yang lebih fresh, dan visual video klipnya yang nyertain atau menceritakan gitu kan soal rutinitas monoton yang akhirnya berubah pas nemu sosok spesial secara gak sengaja gitu, kayak nemu uang ketepluk gitu dia di depan mata gitu teman-teman. Dan intinya pesannya itu buat yang masih jomblo, tenang aja, jodoh pasti datang di waktu yang paling tepat. Nah, waktunya kapan itu menjadi rahasia ilahi teman-teman. Berdoa, tinggal berdoa dan berusaha aja ya.

0: tahe. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

Teman-teman dua menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini harus usai ya. Thank you buat kamu yang udah ikutan join di sini. Nanti kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti music live chat ya. Nanti bakal ada guestarnya adalah Nakeisha Shiva gitu teman berdua. Dan setelah itu nanti bakal lanjut lagi di jaga malam ada kakak dosen Pradana ya. Thank you for listening dan akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Edit nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Bantu Musik Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak
0: Edit. Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi kok, aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow, alright. Berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu?

0: gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak ih, aku harus bisa cepat bikin banyak karya, sampai akhirnya single perdana aku nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah ngerilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nake banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nake?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nake itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar-benar.
1: Harapannya apa yang Nake sampaikan lewat karya Nake itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nake nyanyi kayak gitu.
0: Alright, okay. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nake ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kita enggak bisa ngelawannya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nake dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Mm-hmm. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan. Itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Benar.
1: Benar.
0: Karena Nake juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya nggak mungkin nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nake gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2. Buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake, sama singlenya juga gitu kan, boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama. Kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Oh,
1: gitu.
0: Wow. Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh, wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke. Wow, oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, benar. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya kurang lebihnya ya.
1: Apa ya? Self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Benar. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke,
1: okay. Akhirnya. Tuh, ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Benar-benar
1: nggak berani buat naik
0: panggung. Benar-benar. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang. Gitu ya, berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kakak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Wow. Seberapa cepat tuh?
1: Cepat minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tek-tak-tek banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh ternyata bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya?
1: Ya, karena ya, aku kayak bisa ngelihat oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan santai. Gitu. Masa aku kayak gitu kan?
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih. Karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas denger lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok aku nangis gitu?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Bener.
1: Diputer-puter.
0: Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Bener. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada gak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya, kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain.
1: Ada gitu.
0: Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papah nemenin.
0: Gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin, kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuman kan gak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja. Ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung.
0: Naik panggung? Oke.
1: Serius, naik panggung.
0: Oke. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya. Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh, introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes berseru-seruan, gua 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Alright. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu. Karena benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeter sih, yang benar-benar besar, karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: wow banget.
1: Please profesional ya. Kaki, jangan fangirling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya, biar gak fangirling gitu ya. Ketika denger suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
1: Iya, benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: iya sih.
1: Kita
0: gitu. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh nakei gitu kan, dengan looks yang nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi,
0: makan ya. Gak apa-apa ya kan. Tapi Naki, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi gak suka juga kalau gak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan gak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener. Kayak kurang nendang
0: gitu. Ay, siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget sih.
0: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Yang ketiga, sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke. Okay.
1: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir. Berarti
1: on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak, please. Jadi sebelum ini dipublish, kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Keylova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Keylova Riau katanya hadir, terus ada Keylova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nakei, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu setengah hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa ya, yang nanti, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih? Boleh
1: pasti
0: banget
1: akan
0: ya.
1: Pecah gong.
0: Nah, itu sih. Dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget kayak iya.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produknya sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakei, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produknya seluruh Indonesia dan juga Keilova ya, Keilova, silakan.
1: Oke, okay. Halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk.
0: Betul.
1: Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul.
1: Ya kan? Kapan semesta akan begitu.
0: Alright.
1: Wah, begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yeah. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakei sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Bisa banget
0: ya. Yeah. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Edit sama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.
2: Music Life Chat. Scalpel, come the roses.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Selamat malam teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi dari piala berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang bakal aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, Maroko siap menorehkan sejarah pada Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dengan tampil untuk ketujuh kalinya sekaligus mencatatkan 3 kali lolos beruntun untuk pertama kalinya. The Atlas Lions ini bertekad membuktikan bahwa keberhasilan menembus semifinal Piala Dunia 2022 ini bukan hanya sekedar kejutan, melainkan bukti konsistensi mereka di level dunia. Selengkapnya, Gema Piala Dunia disampaikan Lintang Azra.

0: timnas Maroko kembali menjadi sorotan menjelang Piala Dunia 2026. Setelah mencetak sejarah sebagai tim Afrika pertama yang mencapai semifinal pada edisi 2022 di Qatar, Singa Atlas kini datang dengan ambisi untuk kembali membuat kejutan. Maroko memasuki turnamen dengan wajah baru di kursi pelatih Mohamed Ouahabi, yang sukses membawa tim U20 Maroko menjuarai Piala Dunia U20 2025. Maroko memasuki turnamen dengan wajah baru di kursi pelatih Mohamed Ouahabi, yang sukses membawa tim U20 Maroko menjuarai Piala Dunia U20 2025, dipercaya memimpin tim senior setelah menggantikan Walid Regragui pada Maret lalu. Meski mengalami pergantian pelatih, Maroko tetap mempertahankan fondasi tim yang kuat. Dalam skuad Piala Dunia 2026, terdapat 9 pemain yang menjadi bagian dari perjalanan bersejarah mereka di Qatar 2022, termasuk Yassine Bounou, Sofyan Amrabat, Naif Aguerd, dan kapten tim Ashraf Hakimi. Menurut Ouahabi, pemilihan pemain dilakukan melalui pemantauan yang panjang dan menyeluruh. Ia menilai Maroko memiliki kumpulan talenta yang sangat besar sehingga persaingan untuk masuk skuad nasional semakin ketat. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah gelandang muda berusia 18 tahun, Ayoub Boudi. Pemain yang juga berpeluang membela Prancis itu memilih memperkuat Maroko dan menjadi salah satu wajah baru yang diharapkan membawa energi segar bagi tim. Di atas lapangan, sosok Ashraf Hakimi masih menjadi andalan utama Singa Atlas. Bek sayap yang bermain untuk Paris Saint-Germain tersebut dinilai sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Maroko dan menjadi figur penting dalam permainan tim. Maroko akan menghadapi tantangan berat di grup C bersama Brazil, Skotlandia, dan Haiti. Laga melawan Brasil diperkirakan menjadi ujian terbesar sekaligus kesempatan bagi Maroko untuk menunjukkan bahwa keberhasilan mereka pada 2022 bukanlah kebetulan. Kini, harapan publik Maroko semakin tinggi. Dengan perpaduan pemain berpengalaman, talenta muda, dan pelatih baru yang penuh energi, Singa Atlas bertekad melanjutkan perjalanan gemilang mereka dan kembali mengukir sejarah di Piala Dunia 2026.
1: Itu dia informasi terkait Piala Dunia pada edisi kali ini di Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya kau bisa menyimak Gema Piala Dunia setiap harinya di jam 4 dan juga jam 4 sore dan juga jam 8 malam. Dan kamu juga bisa membaca informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/Purwokerto.
2: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Malam-malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Jaga malam, balik lagi bareng sama aku Dosan Pradana. Sampai jam 11 nanti aku bakal temani kamu ya, teman Pro 2. Sampai nanti kita bakal seru-seruan, bakal ngobrol-ngobrol juga ya. Kalau di sesi yang pertama seperti biasa kita bakal ngobrolin tentang wirausaha atau entrepreneur ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngebahas tentang keunggulan berwirausaha ya. Jadi buat kamu yang kayak sibuk cari lowongan kerja, cari ini, cari itu. Nah, kita bahas yang lain ya. Kita cari membangkitkan jiwa-jiwa wirausaha yang mungkin sudah meronta-ronta dalam hati kita ya. Nanti kita bakal bahas, tentunya ada lagu-lagu juga yang siap menemani malam hari kamu ya, sambil selonjor-selonjor, mengingat besok udah weekend ya. Jadi selamat berakhir pekan deh buat kamu yang akhirnya weekday ini sudah selesai gitu ya. Sambil berpura-pura baik-baik aja mungkin. Ada Liodra dengan Pura-Pura.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto. Pesta

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2, kita lanjut ya. Seperti yang tadi udah aku sampaikan, kita bakal ngebahas tentang keunggulan berwirausaha. Biar kamu makin terpatik lagi, makin semangat untuk berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan ya. Jadi ini terkait dengan kebebasan mengatur usaha sendiri ya. Jadi berwirausaha ini sama aja memberikan kebebasan untuk mengatur dan juga menjalankan usaha sesuai dengan ide dan juga tujuan yang dimiliki ya. Jadi bisa menentukan jenis usahanya apa yang kita sukai, bebas ngatur waktu kerja juga, bisa ngambil keputusan sendiri tanpa harus nunggu perintah orang lain, memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan juga inovasi ya. Jadi seseorang yang hobi membuat kue ini bisa membuka usaha toko kue dan menentukan sendiri menu, harga, serta gimana sih cara pemasarannya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: we could try to connect this morning. I just want to hear how you are. I wished we had actually just stayed on the phone last night because I want to support you always. Give me a buzz, sweet.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: malam-malam.
1: Lanjut lagi teman Pro 2, kita ngebahas terkait peluang besarnya penghasilan lebih besar ya. Kalau tadi terkait dengan kebebasan mengatur usaha sendiri, nah ini cuannya lebih besar ya. Peluangnya lebih besar ya. Jadi memang seorang wirausaha ini memiliki kesempatan memperoleh keuntungan sesuai dengan usaha dan juga strategi yang dilakukan ya. Jadi penghasilan ini gak terbatas pada gaji bulanan aja, tapi keuntungan juga bisa meningkat jika usaha berkembang ya. Jadi bisa ngebuka cabang atau menambah produk untuk meningkatkan pendapatan ya. Jadi pemilik usaha minuman kekinian misalnya ya, yang awalnya hanya berjualan di rumah, bisa memperoleh keuntungan lebih besar setelah usahanya dikenal banyak pelanggan, bahkan mungkin bisa membuka cabang di beberapa tempat atau dibuat franchise dari usaha minuman kekinian tersebut. Wow, menarik ya. Apalagi sekarang banyak minuman, kalau dulu ngopi kita harus ke coffee shop gitu ya. Kalau sekarang kayaknya udah banyak yang mendatangi kita ya, tanpa harus kita ke coffee shop ya. Hemat waktu, tenaga, dan lebih efektif mungkin ya. Kita bisa minum di rumah sambil santai, gak capek juga.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2 berwirausaha ini gak hanya menguntungkan buat pelaku usahanya ya, tapi juga memberi manfaat bagi orang lain ya, karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, membantu meningkatkan perekonomian daerah juga, menyediakan produk atau jasa yang memang dibutuhkan masyarakat, serta ngedorong munculnya inovasi yang bermanfaat ya. Jadi seorang pengusaha kerajinan tangan yang usahanya berkembang ini bisa mempekerjakan warga sekitar untuk membantu proses produksi ya. Jadi pada intinya nih teman Pro 2 ya, berwirausaha ini memang memiliki banyak keunggulan. Selain memberikan kebebasan dalam bekerja, peluang memperoleh penghasilan yang lebih besar, serta menciptakan manfaat bagi masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja dan juga penyedia produk atau jasa yang berguna. Dan tentunya dengan berwirausaha, dengan kerja keras dan juga kreativitas, usaha yang dirintis ini bisa berkembang dan mencapai kesuksesan.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

malam. 99 Prado FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam, back again bareng sama aku Dosa Pradana. Kita di Jaga Malam ya, lanjut lagi sampai jam 11 malam nanti. Dan malam hari ini kita bakal ngebahas tentang kalau lagi sensitif, biasanya apa yang kamu lakuin ya. Boleh langsung di-share di WhatsAppnya Pro 2 di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro 2 di @rari_pro2pwt. Ya, kita juga live di TikToknya Pro 2. Jadi yang mau ikutan join langsung meluncur sekarang juga ya di @rari_pro2pwt.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

malam-malam. Oke teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih buat kamu yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2 ya. Rame nih malam hari ini, ada Mbak Asti, ada Mas Adem, Mas Alvino, Rubuk Balap, Mbak Aulia, tadi ada Mbak Siti Hari yang lagi galau, bingung nih antara mau nonton bola atau nonton live Pro 2 ya. Oke, aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung melalui WhatsApp-nya Pro 2 nih. Ada piu-piu, ya, piu-piu tuh geruk gitu ya. Aku bakal menghilang dari line dan menyendiri dulu sih. Harus terus membuat, menurutku sensitif itu energi negatif yang harus cepat dibuang. Jadi kadang aku bakar semisal lewat dengerin musik yang full power atau olahraga yang rada berat gitu biar emosinya gak numpuk dan bisa cepat balik moodnya. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi yang udah ikutan gabung nih melalui live TikToknya Pro 2. Ya, ada Mas Aden, kalau sensitif banyak diam dan juga menyendiri ya. Oke, next. Mas Kerupuk Balap, aku kalau sensitif beli pentol. Kalau enggak gitu, kalau enggak ya bakso. Ya, tadi ada Kang Bakso join live TikToknya Pro 2 juga ya. Hai juga yang udah ikutan gabung nih, ada Tatisah ya. Tatisah 26, aku kalau lagi sensitif lebih ke merengut, lebih ke merengut aja ya. Yang penting jangan merengut, pelitut, nanti dikira cucian kering yang belum disetrika, repot malahan ya. Jangan lupa yang mau ikutan gabung masih terus ditunggu, gabung melalui WhatsApp, Instagram dan juga live TikTok.

malam-malam. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi baca ini, udah ikutan gabung ya di WhatsApp dan juga Instagram serta TikToknya Pro 2. Aku mau nyapa lagi yang udah ikutan gabung nih. Ada Bocah Selandaka 69, ada Mas Alvino Suryanegoro, ada Budi Set juga, thank you udah ikutan. Budi Setianingsih ya, thank you udah ikutan join. Mas Fatur Rahman, Mbak Ulia masih setia ya, Mas Aden juga, semuanya yang masih berjoin ya. Oke. Kita lagi main tebak-tebakan di TikToknya Pro 2 ya. Sekaligus kita bahas juga kalau lagi sensitif biasanya apa yang kamu lakukan. Ya, kita bacain dulu nih yang udah ikutan gabung tadi sampai mana nih? Wait ya. Oke, kita lanjut ke Asti Widya ya. Kalau lagi sensitif lebih banyak diem dan juga udahannya mewek. Ya, jadi diam, tahu-tahu di kamar mewek terus sambil mukulin bantal guling ya. Oke. Thank you ya. Celia, paling benar menyendiri pokoknya udah kalau lagi sensitif ya. Oke, Mbak Dian Ngapak ya, kalau lagi sensitif biasanya nonton orang yang lagi nge-live nyupir ambulans apa maning bawa pasien kritis, katanya adrenalinnya jadi meningkat ya. Oke. Ada-ada aja ya, malah nonton orang nyetir ambulan ya. Ya udah deh kalau gitu, yang mau ikutan gabung masih terus ditunggu sampai jam 11 malam nanti ya. Yang mau ikutan join di live TikToknya Pro 2 juga boleh banget.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Selamat malam.
1: Oke, kita lanjut lagi bacanya, udah kita gabung. Tapi sebelum itu tadi ada yang apa namanya? Nah, ini ada bocah sendekala ya yang mau say hi buat warga Selandaka Sumpiuh Banyumas ya yang lagi dengerin Produ FM dari Bekasi, Jawa Barat ya. Oke. Thank you udah ikutan gabung. Ini ada Caca juga. Ini biasanya apa namanya? Penonton setianya Ustadz Ayis ya. Nah, mampir juga nih, it's such an honor for me ya. Oke, kita lanjut bacain lagi yang udah ikutan gabung. Wait, sabar ya. Nah, ada Alvino Suryo Negoro ya. Aku kalau lagi sensitif, gak ketemu sama orang dulu. Soalnya, bukan karena takut, tapi jahat banget mulutnya ya. Jahat banget mulutku. Oke, next juga. Mas Fatur Rahman ya, kalau lagi sensitif aku malah orangnya gak bisa diam dan mengerjakan hal positif. Oke. Thank you dan Caca ya, kalau lagi sensitif biasanya nangis gampang banget melo, dan ini habis nangis. Aduh, semangat ya Caca. Pokoknya apa namanya, tetap semangat walaupun dalam hati ingin rasanya talang tulung, tapi harus tetap bertahan dan juga jangan sampai patah

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Kali ini aku mau share dulu deh, ada informasi menarik dari dunia hiburan. Nanti kita lanjut lagi baru bacain yang udah ikutan gabung ya. Oke, kali ini ada informasi yang datang dari the band Camino, trio alternatif asal Memphis yang sekarang ini berbasis di Nashville dan juga terdiri dari Jeffrey Jordan, Spencer Stewart, dan juga Garrison Burgess. Ya, jadi mereka ini ngerilis Do What You Gotta Do sebagai bagian dari album baru mereka, Never Always Volume 2, yang dirilis pada 22 Mei 2026 lalu melalui Atlantic Record. Ya, jadi lagu ini dirilis beserta video musiknya yang direkam dengan format hitam putih. Ya, tapi kayaknya malah jadi lebih bagus sih teman Pro 2. Ya, jadi kalau misalnya kamu penasaran nih sama videonya, kamu tonton terus dengerin lagunya juga. Kalau cocok jangan lupa di list di Pro 2 Hitlist ya setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang. Kita ke lagu lagi. Kali ini aku mau ajak kamu buat dengerin lagu dari ini apa namanya idola aku sih ya. Ada sang Mother Monsters Lady Gaga ya dengan I'll Never Love Again.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, Purwakarta, teman.

Oke, teman berdua, aku mau bacain lagi udah ikutan gabung ya. Tapi mau nyapa juga dulu nih buat teman-teman yang baru aja gabung ya malam hari ini. Ada KKR kesayangan ternyata nongol loh, gak ketahuan ya. Mas Adit masih setia ya. Ada Manis, Mas Awal Budi, ada Mas Masyar juga yang udah lama tidak menampakkan batang hidungnya. Dan juga ada Dedi yang udah ikutan join ya. Terima kasih KKR kesayangan, thank you. Ora sapa aku RRI, oh disapa dong Mas Masyar, tenang aman ya. Oke, mau bacain dulu ya yang udah kita gabung nih, ada Dika ya. Jadi kalau lagi sensitif biasanya aku ngetik P ke grup keluarga terus langsung aku hapus biar pada panik. Lumayan menghibur diri sih pada saat lagi sensi ya. Oke, ada Lala, thank you ya. Biasanya kalau lagi sensitif itu masuk kamar, kunci pintu, terus konser tunggal pakai gagang sapu sambil nangis estetik ala-ala video klip galau. Sedep bener dah rasanya. Ada ya nangis estetik ya. Oke, baiklah kalau kayak gitu ya. Ya udah kalau gitu kita ke lagu lagi teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi, dan yang mau ikutan join live TikToknya Pro 2 masih boleh banget ya.

0: hurt me. Ah.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: malam-malam.
1: Oke, teman bro, kita bacain lagi yang udah ikutan gabung ya. Ada Bagas ya. Aku biasanya kalau lagi sensitif cari masalah sama kucing oranye depan rumah biar adu mekanik sambil sekalian sensitifnya ya. Gokil banget nih ya. Ini apa namanya, manusia melawan hewan ya. Ayo juga ada Tiara, thank you. Kalau aku biasanya scroll toko oranye sampai keranjangnya penuh 99 plus. Tapi gak ada yang dibeli ya, cuma buat simulasi jadi orang kaya aja biar gak sedih lagi. Boleh ya. Thank you juga ada Cindy. Aku biasanya kalau lagi sensitif ngomong sama tembok kamar, Kak. Minimal tembok gak bakalan bales, sabar ya. Atau lagi PMS ya, yang malah bikin emosi makin naik. Bener. Betul ya, kalau kayak gitu tuh kadang kayak bikin kesel aja gak sih? Sebenarnya kalau kita lagi lagi sensitif, lagi bete tuh cuma pengen didengerin aja gak sih? Bukan pengen diceramahin. Iya gak? Setuju gak? Kalau setuju, lambaikan tangan ke kamera ya.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking, duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

0: malam-malam.
1: Oke, teman bro dua sayang banget, ternyata udah hampir jam 11 ya. Itu berarti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jaga Malam ya. Dan tentunya buat kamu tenang, enggak usah khawatir. Pro 2 FM masih bakal terus temani kamu nanti setelah ini di jam 11 sampai jam 12 kamu bisa dengerin full lagu Indomanca selama 1 jam di Jazz Music Malam ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dosa Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa. Produa FM Purwokerto.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Ciao.
1: Gojek terus, jempolin, kasih go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go.
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya, bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali ke udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat

0: Bos, lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti.
Apa sebabnya Tuhan begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar? Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nan mulia mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan pemuliaan kepada tetangga diindikasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keberadaan iman seseorang di dalam dadanya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ijarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghargai tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kita, terutama adalah ketika kita tertimpa duka nestapa. Tetangga adalah orang yang pertama mengunjungi kita. Tetangga adalah orang pertama yang paling akan disibukkan akibat musibah yang telah menimpa kita. Maka, tetangga sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa kepada kita atas toleransinya kepada perilaku-perilaku kita yang mungkin di mata mereka sangat tidak disukainya. Kita terkadang berbuat merasa bebas sesukanya tanpa menyadari bahwa tetangga kita senantiasa menatap dan melihat dengan teliti setiap gerak langkah kita. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita lalui takkan pernah lepas dari pantauan tetangga. Oleh karena itu, memuliakan mereka sebagaimana memuliakan diri sendiri, sebagaimana memuliakan anggota keluarga sendiri, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena ini adalah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2. Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. PT KAI menutup sebanyak 2.220 perlintasan liar di berbagai wilayah di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
4: PT KAI terus memperkuat program penertiban perlintasan liar sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Sejak 2017 hingga April 2026, KAI bersama pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta instansi terkait lainnya telah berhasil menutup sebanyak 2.220 perlintasan liar di berbagai wilayah. Berdasarkan data terbaru, terdapat 3.888 perlintasan sebidang di Pulau Jawa dan Sumatera. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.089 titik masih berstatus perlintasan liar yang membutuhkan penanganan serius dan kolaborasi lintas sektor guna mengurangi potensi resiko kecelakaan. Di wilayah Daop 5 Purwokerto, upaya penertiban perlintasan liar juga terus dilakukan. Terbaru, KAI menutup perlintasan sebidang liar di Desa Jeruk Legi Wetan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap yang berada di petak jalan antara Stasiun Kawunganten dan Stasiun Jeruk Legi. Sebelumnya penutupan serupa dilakukan di petak jalan antara Stasiun Slawi dan Stasiun Prupuk, Kabupaten Tegal. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asyad Habibudin mengatakan, penutupan perlintasan liar merupakan langkah penting untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Dia mengimbau agar masyarakat tidak membuka kembali perlintasan liar yang sudah ditutup.
5: Kami terus mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta api agar tidak membuat kembali perlintasan secara ilegal yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat yang melintas. KAI juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas dan ikut menjaga keselamatan perjalanan kereta api karena keselamatan merupakan tanggung jawab bersama.
4: Menurut Asad, tingginya frekuensi perjalanan kereta api di wilayah Daop 5 membuat keberadaan perlintasan liar sangat beresiko. Dalam sehari terdapat sekitar 132 perjalanan kereta api yang melintas dengan rata-rata kereta melintas setiap 12 hingga 14 menit. Data KAI Daop 5 Purwokerto mencatat hingga Mei 2026 telah terjadi 5 insiden di perlintasan sebidang yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Sementara sepanjang 2024 hingga 2025, tercatat 9 kejadian yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 8 orang luka-luka. Yanuar Adi melaporkan.
3: Itu dia informasi yang bisa kau hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
6: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Nikmatin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Doctor Produ. Ada Siska Kurnia. Siska kayaknya jam segini udah jogging, udah olahraga ya. Dia tuh udah berkeringat gitu ya. Atau mungkin masih tidur ya. Ini kan weekend ya teman Produ secara gitu loh. Ya yeah, dan aku lihat sih di luar sana untuk Purwokerto masih sedikit berkabut dan langitnya juga cukup mendung. Tapi gak tahu nanti bakal hujan apa enggak. Nanti kita cari tahu ya di website resminya BMKG ya teman Produ. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto teman-teman.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas.

Lantas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia. Bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Temam Rodua Festival Balon Udara 44 ya. Ini siap meramaikan lapangan Mas Mansyur Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP ya, pada hari Minggu 28 Juli 2026. Wah, ini acara yang mengusung tema Balon Wonosobo Mengudara di Purwokerto. Ada yang sering nonton teman berdua? Ini hampir dalam satu tahun mungkin bisa 2 atau 3 kali gitu ya. Dan ternyata teman berdua ini dibuka gratis untuk umum. Dimulai sejak pukul 05 waktu Indonesia Barat. Jadi agenda tahunan ini digelar sebagai bagian dari perayaan milad ya UMP, sekaligus ajang memperkenalkan budaya khas Wonosobo kepada warga Banyumas gitu teman berdua. Jadi biasanya kalau di Purwokerto itu festival balon udara ini bisa 2-3 kali gitu kan, tergantung eventnya teman berdua. Nah kali ini ternyata perayaan milad UMP gitu ya. Jadi dibuka gratis akhirnya ya. Selain menyuguhkan atraksi visual yang ikonik, festival ini diproyeksi bisa mendongkrak ekonomi pelaku UMKM lokal lewat meningkatnya kunjungan wisata ya, dari dalam ataupun luar daerah gitu. Dan kegiatan ini juga jadi langkah strategis dalam memperkuat branding ya sebagai kampus tentunya teman berdua. Dan antusias masyarakat selalu tinggi ya tiap tahunnya. Ini jadi festival yang bisa disebut magnet gitu ya. Magnet wisata budaya terbesar di Kabupaten Banyumas gitu. Dan ya biasanya banyak sih yang bikin story gitu kan. Aku kayaknya bisa nonton deh.

0: Kim Kasik.
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

Kali ini ada Pramuka Peduli Kuarca Banyumas yang resmi ngikutin BIMTEK pembangunan Ruspin Rumah Unggul Sistem Panel Instan ya, bareng BPBD Banyumas. Dan salah satu CV teman berdua ini memang mereka melakukan kegiatan ya. Dan langkah ini diambil buat nyiapin relawan yang gak cuma jago evakuasi tapi juga paham teknologi konstruksi buat rehabilitas pasca bencana. Keren ya. Jadi metode Ruspin ini jadi sorotan utama karena memang proses pengerjaannya yang ngebut tapi punya struktur bangunan yang jauh lebih kuat dan juga tahan gempa dibandingkan sama bangunan biasa. Dan materi teknis dikupas tuntas sama pakar dari Kementerian PU, terus ada Dinperim Banyumas sampai tim ahli penyedia sistem panel. Wah keren ya. Mudah-mudahan makin berkembang untuk ilmu pengetahuan dari Pramuka ya, sehingga bisa membantu dan bermanfaat untuk masyarakat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nomor berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa perkiraan cuaca pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026 ya. Dan kita mulai dari Kabupaten Banyumas, diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap ya, diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Dan Purbalingga diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius. Banjarnegara diperkirakan berawan dengan suhu 20 sampai 28 derajat Celcius. Kebumen diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Purworejo diperkirakan cerah dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius. Untuk Wonosobo diperkirakan untuk hari ini cerah berawan ya, dengan suhu 18 sampai 27 derajat Celcius. Buat teman-teman berdua yang mau beraktivitas di luar sana, pastikan diri kamu ya mempersiapkan segala hal yang bisa melindungi diri kamu dari hujan, dari terik matahari dan lain sebagainya. So, pastikan keselamatan diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu juga.
1: Sekian info cuaca hari ini.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

PMK Banyumas lagi gelar pemutihan denda PBB P2 ya buat tunggakan tahun pajak 1994 sampai 2025, dan program ini berlaku dari 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ini dalam rangka ngerayain hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Wow ya. Ini info yang menarik teman berdua. Dan wajib pajak cuma bayar pokok pajaknya aja ya. Sementara kalau denda telatnya itu dihapus total gitu. Ini kesempatan teman berdua. Lewat dari masa periode tersebut, denda bakal balik normal lagi. Dan upaya ini dilakuin buat ngeringanin beban warga sekaligus genjot pendapatan daerah. Yang belum bayar pajak ya teman berdua, buruan bayar pajak.

2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini ya, menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Taufik. Halo, selamat pagi Mas Taufik.
1: Halo, selamat pagi Mas Haris.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Oke, terima kasih Mas Haris. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini, di Sabtu pagi ini, yang terpantau oleh kamera CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita awali yang pertama dari Simpang Kor Satria. Untuk Simpang Kor Satria di pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun untuk antrian belum terlalu panjang. Dari arah selatan atau dari Simpang Kebon Dalem cukup ramai, namun antrian masih tidak terlalu panjang. Kemudian dari arah timur juga demikian sama, dan dari keempat kaki simpangnya juga hampir sama. Dan hal tersebut masih normal dan masih lancar lalu lintas di pagi hari ini. Dan kemudian kita beralih ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga demikian sama, belum cukup ramai, namun untuk antrian tidak terlalu panjang. Dari arah utara ini cukup ramai, dan dari arah barat, di arah Bobosan, yang cukup ramai juga. Tentunya untuk Simpang Karang Jambu masih normal dan masih lancar lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Untuk simpang tersebut di pagi hari ini lancar dari arah timur, dari arah barat juga demikian, yang tentunya akan mengarah ke arah utara. Dan terpantau juga hingga di Simpang Sawangan masih lancar. Tidak ada penumpukan atau antrian kendaraan yang terlalu panjang di Simpang Sawangan, baik itu dari arah selatan, dari arah Simpang Tanjung, atau dari arah timur, dari arah Alun-Alun, dan juga dari arah barat. Dan kemudian terpantau hingga di Simpang BRI Kodim yang juga masih lancar dan masih normal lalu lintasnya. Kemudian hingga di bundaran Underpass Jenderal Sudirman masih lancar dari kedua arah, dari arah barat maupun dari arah timur, maupun dari arah selatan yang masuk ke bundaran Underpass Jenderal Sudirman juga masih sangat lancar dan masih normal lalu lintas di pagi hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas. Untuk Simpang Karang Luas tentunya sedikit lebih ramai dari simpang-simpang lainnya, karena memang aktivitas pasar yang sedikit menggunakan badan jalan, sehingga memang terlihat lebih ramai atau mungkin lebih padat di setelah Simpang Karang Luas di arah barat. Karena juga beberapa kendaraan barang juga terlihat di simpang ini, karena memang jalan nasional, sehingga memang lebih ramai dan lebih padat dari simpang-simpang lainnya. Namun masih normal dan masih lancar, hanya saja untuk pengguna jalan harap lebih berwaspada ketika melewati simpang yang ramai. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Kalibagor. Untuk Simpang Kalibagor di wilayah selatan ini juga masih dalam kondisi yang cukup ramai namun masih lancar, dari arah Banyumas yang akan menuju ke Sokaraja melalui Simpang Klenteng, maupun ke arah Sokaraja melalui Simpang Sangkal Putung ke arah barat. Ini juga masih normal dan masih lancar, tidak ada hambatan maupun kendala di Simpang Kalibagor. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi ini dalam kondisi yang normal dan lancar lalu lintasnya. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan kemudian untuk teman produk